Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup,

0: dan masyarakat semakin sejahtera.
1: Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuatu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mensejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarga, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap

Saat ini pendengar, kami bersama dengan Anda di program Musik dan Informasi untuk Maluku sore ini. Dan baik, informasi saya hadirkan dulu. Dan saya gelar sesi ini sampai nanti jelang tanda waktu datangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Baik, pendengar, dari laman informasi kami di rri.co.id, informasinya saya turunkan untuk Anda. Nah, pendengar, di mana Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa adanya 95 korporasi atau perusahaan yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Presiden meminta para penegak hukum segera mengusut dugaan pelanggaran itu dan membuka kemungkinan segera dicabutnya izin mereka jika terbukti sah. Presiden mengatakan laporan mengenai 95 korporasi itu diterimanya langsung dari Kapolri. Dan kita menemukan bahwa banyak kebakaran hutan ini diperparah oleh manusia-manusia tertentu. Demikian disampaikan Presiden Prabowo ketika menghadiri puncak peringatan hari jadi ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta kemarin. Kapolri telah melaporkan kepada saya ada 95 korporasi yang indikasinya mereka melanggar. Mereka ikut bertanggung jawab atas kebakaran-kebakaran yang terjadi. Kepala negara kemudian meminta Kapolri melanjutkan penyelidikan terhadap korporasi yang dilaporkan itu. Ia meminta aparat tidak ragu untuk menindak secara tegas apabila ditemukan bukti pelanggaran yang cukup. Saya pun sudah memberikan petunjuk kepada Kapolri, usut terus, jangan ragu-ragu siapa yang ada di belakang mereka, sikat. Presiden menegaskan pemerintah dapat mencabut segera izin korporasi apabila bukti pelanggaran sudah dikantongi. Pencabutan izin itu menjadi salah satu langkah yang disiapkan terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atau dalang di balik kebakaran hutan dan lahan tersebut. Informasi lainnya, warga desa di Karang Tengah, Kecamatan Pagedagan, Kabupaten Tangerang, Banten, terpaksa harus mengkonsumsi air keruh yang berwarna hijau dan berbau. Hal ini terpaksa dilakukan akibat krisis yang terjadi akibat kemarau yang berlangsung selama 5 bulan berturut-turut yang melanda wilayah tersebut. Salah seorang warga setempat mengatakan dirinya bersama warga lainnya terpaksa memanfaatkan air sungai Simanseuri karena tidak memiliki sumber air bersih lain. Alhasil air sungai tersebut tidak hanya digunakan untuk mandi dan mencuci, tetapi juga untuk dimasak dan diminum. Dan ini sudah 5 bulan kami mengalami krisis air bersih atau kekeringan. Warga terpaksa menggunakan air sungai yang keruh karena air sumur sudah tidak ada lagi, alias sumur sudah kering. Bantuan dari pemerintah juga tidak ada sampai saat ini, belum kami terima. Demikian disampaikannya. Ia bersama warga lainnya menyadari bahwa kondisi air sungai Simanseuri yang keruh, berbau dan berwarna hijau berisiko bagi kesehatan. Iya, kami memang tahu airnya kotor dan bau dan berwarna hijau. Tapi kami endapkan dulu selama 3 hari, kemudian disaring sampai bening. Setelah itu baru kita masak atau rebus. Ia menyadari bahwa penggunaan air sungai untuk mandi juga menimbulkan keluhan pada kulit, gatal-gatal dan gangguan lainnya. Bahkan sejumlah warga telah mengalami gatal-gatal setelah menggunakan air tersebut untuk mandi. Ya, otomatis kita akan menderita gatal-gatal pada kulit dan itu pasti. Namanya juga air kotor. Tapi mau gimana lagi, daripada kita mati kehausan, kita harus penuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Terpaksa harus mengkonsumsi air kali yang keruh tersebut. Ia pun berharap pemerintah Kabupaten Tangerang segera menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah mereka. Pasalnya, bantuan itu sangat dibutuhkan untuk saat ini untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau yang terjadi. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan pihaknya rutin menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Ia menghimbau perangkat desa hingga RT di wilayah terdampak untuk segera melapor ke BPBD jika ada warga yang membutuhkan bantuan air bersih, katanya.

0: Ya, baik pendengar yang masih tetap mendengarkan kami di program Musik dan Informasi sore ini, kita segera akhiri sesi ini. Terima kasih pendengar untuk perhatian Anda. Dan saat ini dalam hitungan beberapa detik tibalah saat waktunya azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Selamat sore kepada para pendengar kaum muslimin. Saatnya kita sambut azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas.

Salatlah tepat waktu. Karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan? Kalau salat saja, kamu tidak tepat waktu. Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh

0: anak-anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk terus bersama dengan kami, dan akhirnya sama-sama kita masuki nuansa Maluku malam ini untuk wilayah Indonesia Timur, wilayah kota Ambon, sekitarnya, dan Maluku pada umumnya. Ya, baik, selamat malam, sampai jumpa pendengar yang ada di wilayah Indonesia Timur dulu, dan tetap mengucapkan selamat sore bagi pendengar yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Barat. Pukul 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan salam sehat lagi. Mudah-mudahan sampai dengan memasuki suasana di malam ini, Anda tetap ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentu dalam nuansa sukacita. Mengawali kebersamaan kita di sesi Maluku malam ini, pendengar, kita buka kembali lembaran musik dan informasi hingga nanti ke pukul 19.30. Sekaligus di pukul 19.30 itu nanti kami hadirkan program acara kami, yaitu Mimbar Agama Malam,

Dan nanti akan hadir juga paket renungan di sesi mimbar agama malam tersebut. Kemudian nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau jam 8 malam nanti, seperti biasa akan hadir program Sandiwara Radio atau Drama Radio. Warta berita nanti seperti biasa di pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Setelah itu ada program acara Ruang Rindu. Dan Ruang Rindu malam ini kami hadir lagi dengan tema lagu-lagu nostalgia. Untuk Anda pecinta lagu nostalgia, sebentar malam saatnya untuk Anda bersama kami di Ruang Rindu di hari ini. Baik pendengar, dan acara kita akan berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Saya baca dulu musik dan informasi untuk malam ini untuk Anda pendengar.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
1: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
0: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pada malam ini di musik dan informasi pendengar, saya hadirkan dulu informasi lagi untuk Anda.

Ya, pertama kita update dulu informasi terkait dengan KM Virgo Transport 8 yang sudah mulai membuahkan hasil ditemukannya sejumlah korban. Di mana pendengar, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban akibat karamnya atau terbaliknya KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain pencarian korban, tim SAR juga mulai mempersiapkan proses pengangkatan kapal yang berada di dasar laut. KMP Virgo Transport 8 rencananya akan diupayakan untuk diangkat dari dasar laut ke permukaan. Proses pengangkatan kapal tersebut membutuhkan persiapan dan mekanisme khusus mengingat posisi KMP Virgo Transport 8 ini berada di dasar laut. Tapan ini juga menjadi bagian dari penanganan kecelakaan kapal selain pencarian korban. Tim investigasi berhasil mengungkap sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam investigasi KMP Virgo Transport 8. Di investigasi dilakukan karena muncul sejumlah pertanyaan mengenai kapal yang disebut relatif cepat miring hingga terbalik. Guru Besar Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS Raja Oloan Saud menjelaskan, penggunaan rampa samping dapat berdampak terhadap konstruksi kapal, katanya. Sementara itu masih dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8, di mana perwakilan pengelola kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa bertemu langsung dengan keluarga korban. Selain meminta maaf dan memberikan santunan, perwakilan pengelola kapal Virgo mengaku akan kooperatif dan mengikuti seluruh proses hukum. Pertemuan dilangsungkan di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin kemarin sore. Kuasa hukum perusahaan mengatakan sejumlah saksi sudah diperiksa mulai dari manajer operasional, general manajer, nahkoda, hingga sejumlah ABK. Pihaknya mengaku tidak akan menghambat jalannya penyidikan yang akan dilakukan. Sementara itu dari persidangan kasus korupsi kuota haji 2023-2024, di mana pendengar, aliran dana hingga alokasi dan jatah kuota haji disebut mengalir ke berbagai pihak. Dalam pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di PN Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Namun sejumlah pihak di dalam persidangan malah membantah hingga mencabut kesaksian bahwa bekas Menteri Agama Yakut Kholil Kumas menerima bagian, katanya. Dalam kasus ini, Yakut ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan KPK pada Januari 2026. Statusnya naik menjadi terdakwa saat perkara ini disidangkan pada 11 Agustus. Tak hanya Yakut, ada tiga yang lainlah juga menjadi terdakwa. Mereka adalah staf sus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, kemudian Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudah Eksakti Utama Asrul Aziz Taba. Mengacu pada dakwaan yang dibacakan jaksa, keempat terdakwa itu disebut merugikan negara hingga 622 miliar lebih. Selain itu, perbuatan mereka juga disebut memperkaya diri dan sejumlah pihak. Dalam persidangan, Yakut mengajukan eksepsi dan membantah semua tuduhan jaksa. Namun majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menolak pengajuan itu karena dinilai telah masuk ranah pembuktian pokok perkara. Sejumlah saksi yang mencabut kesaksian bahwa bekas Menteri Agama Yakut Kholil Kumas menerima bagian korupsi, mungkin ini sebuah rekayasa atau trik yang dimainkan agar membebaskan Yakut dari tuduhan tersebut. Namun ini baru permulaan, bukan berarti Yakut akan lolos begitu saja. Ia tetap menjadi tersangka. Perkara pun berlanjut, agenda pemeriksaan saksi dilakukan sejak awal September hingga Kamis kemarin. Jaksa kemudian mengajukan 303 saksi yang terdiri dari pihak Kementerian Agama, pihak penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK, dan 7 ahli. Salah satu yang diperiksa juga adalah bekas Menteri Pemuda Olahraga yaitu Dito Aryo Tejo untuk mengkonfirmasi pertemuan yang berlangsung di Arab Saudi terkait kuota tambahan dari pemerintah Arab. JPU KPK mendakwa Yakut
mengatur kuota haji 2023-2024. Ia diduga melakukan korupsi bersama dengan staf khususnya yakni Alex dan dua pengusaha penyelenggara ibadah haji, yaitu Ismail Adam dan Aslo Asis Taba, dengan berbagi-bagi aliran dana. Pengaturan kuota haji dilakukan untuk memenuhi permintaan dari penyelenggara ibadah haji khusus PIHK agar memperoleh porsi dari tambahan kuota. Kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari 2023. Saat itu Indonesia mendapat kuota sebanyak 221.000 yang dibagi untuk kuota reguler sejumlah 203.320 dan haji khusus 17.680. Secara persentase, pembagian ini sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Kemudian Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengabarkan ada tambahan sebanyak 8.000 kuota. Dari pembahasan Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR pada Mei 2023, kuota tambahan itu untuk jamaah haji reguler. Namun, pemilik maktur disebut jaksa ingin mendapat keuntungan bagian dari kuota tambahan itu, lalu kemudian menghubungi pejabat Kemenag. Dari sini, percepatan keberangkatan tanpa masa tunggu juga dilakukan agar kuota haji khusus yang semula sudah dialokasikan beserta tambahannya dapat terserap semua. Dan ini merupakan sebuah pemufakatan jahat yang merugikan negara 622 miliar lebih.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di malam ini. Pasti kita akan lanjutkan lagi bersama kita di acara-acara kami selanjutnya untuk Maluku malam ini. Setelah tadi di musik dan informasi, saya sudah temani Anda dengan informasinya. Saat ini pukul 19:35. Langsung saja kita akan lanjut ke acara kami selanjutnya, yaitu di acara Mimbar Agama malam ini. Edisi Sabtu 19 September 2026.

Shalom pendengar yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen Protestan yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Seksi Bimas Kristen, dengan tema Menjaga Hati di Tengah Kesibukan. Bersama saya, Pendeta Marlene Payara. Tiapkanlah hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk hari ini yang boleh kami jalani. Terima kasih karena melalui gelombang radio di hari ini, kami kembali dipersatukan sebagai para pendengar yang setia dalam satu ikatan keluarga yang indah. Tuhan, di tengah riuknya aktivitas, pekerjaan, dan segala urusan hidup kami di hari ini, kami mau mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan sapaan firman. Kami menyadari bahwa jiwa kami membutuhkan ketenangan dan kekuatan yang baru hanya berasal daripada-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, dan urapilah setiap hati para pendengar dimanapun mereka berada, baik yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, maupun yang sedang dalam perjalanan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan, agar firman yang sebentar nanti kami dengar menjadi pengetahuan, tetapi juga penuntun langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin.

pendengar yang diberkati Tuhan, di kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42, dengan judul Menjaga Hati di Tengah Kesibukan. Pendengar yang terkasih, mari kita jujur sejenak, kapan terakhir kali kita merasakan benar-benar tenang di tengah-tengah kesibukan ini? Di zaman sekarang ini, kata sibuk sudah menjadi menu makanan kita sehari-hari. Ketika kita bangun pagi, kita langsung dikejar oleh jam kantor, urusan dapur, mengantar anak ke sekolah, hingga tumpukan pekerjaan yang seolah tidak ada habisnya. Terkadang, karena terlalu sibuk, kita merasa waktu 24 jam dalam sehari itu tidak cukup bagi kita. Nah, situasi seperti ini ternyata juga dialami oleh dua orang bersaudara di dalam Alkitab lewat pembacaan kita di Lukas 10 ayat 38 sampai 42, yaitu Marta dan Maria. Saat mereka menerima kunjungan tamu yang sangat istimewa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 diceritakan bahwa Marta sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Ia ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Ia memasak, ia membersihkan rumah, ia mondar-mandir, dan ini niat yang sangat mulia. Tetapi di sudut ruangan yang lain, adiknya yang bernama Maria justru memilih duduk diam di dekat kaki Yesus. Maria terpaku dan fokus serta mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Melihat keadaan adiknya yang begitu santai, Marta mulai kesal. Dengan wajah yang lelah dan nada protes, Marta mengeluh kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli kalau saudaraku membiarkan aku melayani sendirian? Suruh dia membantu aku." Pendengar yang dikasihi Tuhan, keluhan Marta tadi sering kali menjadi keluhan kita juga saat ini. Ketika kita mulai dengan kelelahan dalam rutinitas hidup, namun mari kita dengar apa jawaban Yesus yang begitu lembut tetapi mendalam. Yesus berkata, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan pernah diambil daripadanya." Lewat teguran kasih yang dilakukan Yesus ini, maka ada dua pesan penting yang ingin menyapa ruang dengar Anda di saat ini. Yang pertama, jangan biarkan kesibukan merusak damai sejahtera di hati kita. Tuhan Yesus tidak menyalahkan pekerjaan Marta. Menjadi orang yang rajin dan bertanggung jawab itu sesuatu yang baik. Namun kesalahan Marta ialah ia memberikan kesibukan-kesibukan itu merubah kekhawatirannya dan juga merasuki hatinya. Dan ketika hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kita mulai kehilangan sukacita, kita mulai mudah kesal dan mulai menyalahkan orang lain. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Yang kedua, duduk di kaki Yesus adalah kebutuhan utama. Apa yang dilakukan Maria bukanlah kemalasan. Maria tahu mana prioritas. Ketika sang firman hidup ada di depan matanya, ia memilih untuk mengisi jiwanya terlebih dahulu. Pendengar yang terkasih, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, bahkan pelayanan kita di luar sana hanya akan berdampak maksimal jika bersumber dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa memberikan kasih kepada orang lain jika tangki rohani kita sendiri kosong kering karena kita jarang berdoa dan membaca firman Tuhan. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang cekatan dan rajin bekerja seperti Marta. Namun Tuhan juga merindukan kita memiliki hati seperti Maria
di dalam diri seorang Martha. Artinya apa? Silahkan kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita giat berbisnis, mengurus keluarga, dan kesibukan-kesibukan kita yang lain. Tetapi pastikan hati kita tetap tenang, berserah, dan selalu menyediakan waktu untuk duduk di kaki Yesus setiap hari melalui doa dan merenungkan firman-Nya. Kesibukan tangan kita jangan sampai merampas kedekatan hati kita dengan Tuhan. Seluruh aktivitas kita lakukan, alangkah baiknya kita memilih waktu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam seluruh tugas dan aktivitas kerja dan pelayanan kita di mana saja kita berada. Amin.

diberkati Tuhan. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan ini dalam mimbar agama Kristen saat ini, mari kita satu hati, kita merendahkan diri di hadapan takhta kasih karunia Allah, dan kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami kembali datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena hari ini kami telah diingatkan melalui firman-Mu untuk selalu menjaga kedamaian hati dan mengutamakan kedekatan dengan Tuhan di tengah segala kesibukan kami. Saat ini Tuhan, melalui gelombang radio ini, kami menaikkan syafaat kami untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang saat ini mungkin sedang merasa lelah, khawatir, dan tertekan. Kami berdoa bagi pendengar kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, dan pergumulan di tempat kerja. Berikanlah kekuatan, berikan jalan keluar, dan kedamaian yang melampaui segala akal. Biarlah mereka merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang dekat dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Melalui siaran ini Tuhan, biarlah Tuhan jamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Berikan kekuatan bagi fisik mereka, hiburkan hati mereka Tuhan. Berikan juga hikmat serta kesabaran bagi keluarga maupun tim medis yang merawat. Kami berdoa juga Tuhan bagi tugas pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami. Berkatilah apa saja yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu hari ini. Berkati para pekerja, petani, nelayan, pedagang, karyawan, pegawai swasta maupun aparatur sipil negara. Biarlah etos kerja yang jujur, penuh integritas dan bertanggung jawab senantiasa menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jajaran pemerintah dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Berikanlah hikmat, keadilan, dan ketulusan hati kepada para pemimpin kami dalam mengayomi masyarakat. Jagalah persatuan dan kesatuan bangsa kami di tengah segala perbedaan yang ada, agar kedamaian dan kesejahteraan senantiasa melengkupi tanah air kami tercinta. Kami berdoa untuk stasiun radio RRI. Tuhan, terus pakai media ini sebagai sarana yang memancarkan kebaikan, kedamaian, dan informasi yang membangun bagi masyarakat di luar sana. Berkati setiap pemimpin, penyiar, operator, dan seluruh staf yang terlibat agar mereka selalu diberikan kesehatan dan sukacita di dalam melayani. Secara khusus Bapa, kami berdoa bagi Kementerian Agama Kota Ambon teristimewa seluruh pelayanan masyarakat di seksi bimbingan masyarakat Kristen. Tuhan, kami mohon berkat-Mu melimpah atas Kepala Kantor Kemenag Kota Ambon, Kepala Seksi Bimas Kristen, beserta seluruh staf, pegawai dan penyuluh agama yang bertugas. Berikanlah mereka semua kesehatan yang baik, hikmat yang turun daripada-Mu Tuhan, serta kesabaran dalam menjalankan roda birokrasi dan pelayanan keagamaan di kota ini. Urapilah setiap program kerja yang mereka rancang agar dapat berjalan dengan baik dan berdampak nyata bagi pertumbuhan iman jemaat di Kota Ambon. Pakai Bimas Kristen Kemenag Kota Ambon menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk merajut kerukunan, mempererat tali persaudaraan antar umat beragama, menjadi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat. Berkat berikanlah rasa persatuan dan integritas yang tinggi dalam setiap pelayanan yang mereka berikan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini seutuhnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan.
mengucap syukur kepadamu. Terpujilah namamu kini dan selamanya. Haleluya. Amin.

Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Edi Siswanto, Salam Indonesia.

untuk saudara umat Kristen Protestan di mana saja berada. Tadi sudah tampil mimbar Kristen Protestan yang mana malam ini diantarkan tadi. Ya, diantarkan tadi oleh Pendeta Marlene Payara dengan judul Menjaga Hati. Sebelum kita berpindah ke acara lainnya, saya akan kembali mengucapkan selamat malam untuk saudara umat Kristiani. Shalom, salam sejahtera. Selamat malam pagi, malam kunci usbu Anda, dan selamat menyambut datangnya hari Minggu dan hari besok untuk kembali ada dalam rangkaian ibadah atau kebaktian di hari Minggu. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan paket acara kami mendatang untuk Anda, yaitu Sandiwara atau Drama Radio malam ini. Malam ini kita angkat persembahan drama dari rekan-rekan kami yang ada di RRI Gorontalo dengan drama mereka berjudul Oleh-oleh dari Pasar. Selamat mendengar.

Sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya bu. Nanti ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim bu.
1: Sebentar.
0: Apa bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak. Saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek.

0: Saya diperlihatkan riwayat rekening.
1: Lapor aja.
2: Ini tidak bisa. Saya ingin masalahnya jelas.
0: Tenang dulu.
2: Sudahlah. Saya rela tanya ini aja.
0: Yakin, Wak?
2: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
3: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
0: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?
3: Nah, akhirnya pulang juga ya.
0: Siti dengar dulu.
3: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
0: Aku ada urusan di pasar tadi.
3: Urusan apa sampai pagi?
0: Ya aku sudah belanja kebutuhan rumah.
3: Aku tidak peduli.
0: Ya halo.
4: Halo Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
0: Baik Pak.
3: Pak, itu tadi siapa Pak?
0: Tadi yang nelpon polisi.
3: Hah? Polisi?
0: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
3: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
0: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
3: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti,
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti,
0: aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu.
1: Ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Tidak perlulah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apa lagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya, menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

Jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan kesempatan.

Ya baik, kita masih temani Anda di perjalanan Maluku malam ini. Dan nanti sesaat lagi kita akan tiba di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar, nanti kita akan ikuti informasi-informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta. Ya, sejumlah musik tadi sudah saya perdengarkan untuk Anda, pendengar. Dan jika beberapa pesan yang sudah lewat dari ruang dengar Anda tadi. Baik, selamat menikmati suasana malam Anda. Yang mau istirahat, selamat beristirahat. Sementara yang mau menikmati makan malam, silakan menikmati malam Anda ya. Khususnya untuk pendengar kita ada wilayah Indonesia Barat yang saat ini baru memasuki pukul 19 ya, alias sudah masuk nuansa malam untuk wilayah Indonesia Barat. Untuk itu saya ucapkan selamat malam dan salam hangat untuk semuanya ya. Dan tetap mendengarkan kami di streaming serta di aplikasi RRI Digital. Nah, baik pendengar, nanti kita akan lanjut lagi dengan acara kami mendatang setelah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, yaitu di Ruang Rindu. Ruang Rindu akan kami gelar selesai Warta Berita pukul 21. Dan tema untuk Ruang Rindu malam ini dengan tema lagu-lagu nostalgia 60-an 7. Ya, 60-an 70-an. Baik, benar kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dulu untuk ikuti siaran sentral Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
1: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
2: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
1: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan.

0: RI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobi O Sapulete RRI Pertiga terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hanas.

0: apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depannya seperti apa.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
2: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang, sekali lagi, ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
1: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
5: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
6: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Worldwide, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
4: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat

0: titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
3: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kedua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang mulai dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat ini. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada. Seperti itu, jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
4: Hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
2: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andar Srisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
5: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
6: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat harus percepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah revolusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
5: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
7: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli satu bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan. Kita pakai jergas, ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan, kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
5: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Dua sebanyak jumlahnya ya, selama handuk.
9: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
8: Kelurahan Palangkaraya ini sebuah sebanyak jumlahnya ya, setelah handuk khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW siapannya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu bisa selesai lah.
9: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
8: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.262 yang disampaikan dari Kredit tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang mengisi data atau pesan penerimaannya memang kita menerima langsung dari
9: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
10: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah ya. Apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
9: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima. Kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Gajah Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dihubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
12: It's a very, very simple thing.
13: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
11: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
14: Saya sangat bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan membuat batik Indonesia.
11: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
15: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
16: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
17: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang terjadi masalah, terjadi dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia, prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk menyebarkan dunia marah.
16: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
18: Selain itu juga memang Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua seniornya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah welcome.
16: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau mengenai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukmantara dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan melalui perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam, kita awali dari tiga besar suara kencana 2026 kategori feature, di mana dengan tema Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. Kami hadirkan feature Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, produksi dari RRI Banda Aceh.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166. Sekarang siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.

0: sekolah lainnya. Siswa datang saling menyapa, kemudian memasuki ruang kelas. Di usia remaja, mereka sudah mulai memikirkan satu pertanyaan penting. Apa yang ingin dilakukan setelah lulus sekolah? Pertanyaan itu mungkin sederhana, namun bagi sebagian siswa sekolah rakyat, jawabannya menyimpan perjalanan panjang tentang keterbatasan, tentang harapan keluarga, dan tentang keinginan untuk mengubah masa depan melalui pendidikan. Salah satunya adalah Naila, siswi sekolah rakyat jenjang sekolah menengah atas. Di tengah rutinitas belajar, ia mulai menyusun mimpi dan menentukan arah masa depannya.
1: Karena ada sekolah rakyat ini, kayaknya ini peluang untuk sukses gitu kalau masuk di sini. Lebih besar lah peluang suksesnya. Syukur berharap sekolah rakyat ini terus berjalan sih. Siapa tahu setelah problem hidup presiden lagi, tiba-tiba sekolah rakyat ini udah nggak ada lagi. Siapapun presidennya, sekolah rakyat ini tetap ada gitu. Dan berharap juga banyak generasi yang sukses karena ada sekolah rakyat ini.
0: Usia yang semakin dekat dengan dunia setelah sekolah, mimpi bagi Naila bukan lagi sekedar cita-cita. Ia mulai menjadi tujuan, sesuatu yang ingin diperjuangkan melalui pendidikan yang sedang dijalani. Begitu juga bagi Nabila, pengalaman belajar di sekolah rakyat juga menghadirkan cerita tersendiri, bukan hanya tentang pelajaran di dalam kelas, tetapi juga tentang bagaimana sekolah menjadi ruang untuk membangun kepercayaan diri dan mempersiapkan masa depan.
1: Dari dulu tuh saya suka jualan, berkebun, itu saya suka. Jadi impian saya tuh ke depannya tuh pengen punya usaha, pengen juga punya banyak kebun, menanam tanaman buah gitu, kayak kemiri, coklat, kayak gitu. Harapan saya ke depannya sih, kalau rakyat tuh bisa fasilitasi.

mungkin memiliki mimpi yang berbeda. Tetapi keduanya memiliki satu kesamaan, keinginan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik. Di usia mereka sekarang, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan menjadi semakin penting. Sebab setelah SMA, pilihan hidup akan semakin luas. Kuliah, bekerja, mengembangkan keterampilan, atau memilih jalan lain yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita. Dan untuk sampai ke sana, mereka membutuhkan dukungan.

0: belakang setiap anak yang bersekolah. Selalu ada keluarga yang ikut berjuang. Ada orang tua yang menaruh harapan. Ada doa yang dipanjatkan. Dan ada keinginan sederhana agar anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. Ibu Indrawati adalah salah satu orang tua yang melihat pendidikan sebagai jalan penting bagi masa depan anak.
1: Saya kerja sesungguhan itu tidak menunggu. Hari ini ada, satu minggu lagi nggak ada. Siapa yang suruh, ada yang butuh. Yang nampak dulu, cabut, rumput. Eh, nggak ada yang pasti, nggak menanti. Dan pada si adik, di sekolah pun nggak ada juga. Kami berharap saya, dia berhasil nanti. Jangan merasakan beban seperti keluarga yang kamu rasakan. Sudah kami jadi guru kami. Insya Allah dia jangan jadi guru kami lagi. Itu kami harapkan dari pemerintah. Jangan putus anak kami di tengah jalan. Anak kami bisa sukses.

sederhana. Anaknya dapat menyelesaikan pendidikan, memiliki keterampilan, memiliki pilihan, dan mampu berdiri di atas kemampuan sendiri. Bagi keluarga, pendidikan bukan sekedar kewajiban. Pendidikan adalah investasi untuk masa depan anak.

0: proses pendidikan tersebut. Ada para pendidik yang setiap hari mendampingi siswa. Mereka tidak hanya berhadapan dengan buku dan materi pelajaran, tetapi juga dengan karakter, kebutuhan, potensi, dan cita-cita setiap siswa. Kepala Sekolah Rakyat, Ilza Safriyadi, mengatakan, pendidikan sekolah rakyat diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun karakter dan kemandirian siswa.
1: Untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan. Kurikulum ini telah kami laksanakan di 2 bulan pertama sejak SR itu launching. Tujuannya untuk menyiapkan anak-anak agar siap nantinya di kurikulum nasional. Jadi anak-anak kita ini ada yang berlatar belakang mereka sudah putus pendidikan. Jadi ada penguatan di kurikulum persiapan itu, apakah karakternya, apakah literasi, numerasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Dari segi kurikulum tidak jauh beda dengan sekolah reguler. Kami menerapkan juga kurikulum boarding, karena kita ada kekhususan yang mana SR itu wajib boarding, berasrama. Jadi kami pun untuk siswa kami ada nilai keasramaan. Dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami, siswa kami, bahwasanya semua yang telah diberikan, kesempatan emas yang telah diberikan, harap dimanfaatkan, dimaksimalkan. Semua tergantung di diri kalian sendiri juga. Bagaimanapun gurunya, kepala sekolahnya, kalau di siswanya tidak ada motivasi, ya percuma juga. Tapi selama ini, alhamdulillah, dari 14 Juli 2025 kita launching, memang sudah jauh nampak perubahan ke arah yang lebih baik dari siswa kami sendiri.

0: Setiap siswa datang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya memberikan pengetahuan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya, termasuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah lulus SMA. Membangun masa depan anak-anak tentu bukan hanya tanggung jawab sekolah dan orang tua. Pemerintah juga memiliki peran untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan terus diperkuat. Di Aceh Besar, keberadaan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Rahmawati, melihat pendidikan sebagai salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi masa depan.
1: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Kita punya harapan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Untuk pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, ini harus betul-betul fokus pada sekolah rakyat, bukan hadir dalam satu dekade. Maka harapan kita adalah program ini berlanjut. Paling kurang ya, ada hasil yang mau kita lihat.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

0: Iya, pendengar, selamat malam. Kita jumpa di acara kesayangan kita di Ruang Rindu. Saat ini tepat pukul 22. Ya, bukan pukul 22, tapi pukul 22. Oke, alias jam 10 malam. Maka acara kita Ruang Rindu dengan tema lagu nuansa nostalgia 60-an 70-an saya buka untuk Anda. Pecinta acara Ruang Rindu, saya undang segera ke jalur telepon kami di 3834921 0911-383-4921 ya. Langsung saja bergabung di line telepon kami yang sudah saya siapkan, atau memilih ke jalur WhatsApp di 0813-5624-5886 0813-5624-5886. Selamat malam pendengar semuanya di seluruh penjuru tanah air, pecinta acara Ruang Rindu. Ya, malam ini di Sabtu, malam Minggu 19 September 2026 saya bersama dengan Anda ya. Sampai nanti di pukul 23 lebih 15 menit ya pendengar. Saya kasih range waktu sampai di 23.15. Siapa tahu malam Minggu malam panjang, jadi ya otomatis orang bilang harus sedikit panjang lah acaranya gitu. Ya iyalah dikasih panjang ya. Nah, saya menggunakan satu persatu untuk pecinta acara Ruang Rindu. Sekali lagi untuk lagunya, tema nostalgia tahun 60-an 70-an. Nah, jangan hanya sebatas salam menyalami, jangan sebatas hanya kirim-kirim salam. Kita cerita-cerita lah, cerita singkat-singkat saja lah, ya. Oke, line telepon 3834921 sudah ada yang bergabung di Ruang Rindu. Saya menyapa dulu, selamat malam Ruang Rindu. Aduh, terputus. Iya, yang sempat terputus tadi silakan di double ya. Oke. Silakan ditelepon kembali di line telepon 3834921 ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah tersambung. Halo.
1: Halo,
0: Ruang Rindu, selamat malam. Iya, dengan siapa? Halo.
1: Kode di feedback.
0: Iya, sudah mantap ya. Oke.
1: Oke, kode deh. Selamat malam di malam hari ini.
0: Iya.
1: Hai, hey, selalu memberkati. Baru dari hari jadi radio sampai kemarin baru tadi muncul di malam minggu ini.
0: Iya ya. Iya. Ya berarti istirahat dulu lah.
1: Iya itu
0: ya. Oke, baik.
1: Drama yang ada di apa? Jadi sutradara di drama radio itu ini bagus, apalagi drama legenda yang kisah Tanjung Marta pun sama dengarkan sendiri.
0: Oh, kisah Tanjung Marta pun.
1: Iya, waktu kakak Caca Nita dong ke rumah sini tuh. Waktu dia bilang Anita jadi penjual sagu itu, Anita itu dong ketawa.
0: Oh iya, si
1: ya kita awal kita bilang saya Anita sebagai penjual sagu nama Marta.
0: Iya, nama Marta jalan jual sagu.
1: Alfonso.
0: Iya.
1: Terus kali ini sebagai pembeli satu. pembeli soal pertama pembeli sagu.
0: Woi memang.
1: Ibu kios jati memilet.
0: Iya.
1: Yang jadi mami itu ibu Sambako kan?
0: Iya betul.
1: Ibu Sam pensiun.
0: Iya ibu Sam sudah purna bakti sudah pensiun. Iya.
1: Yang jadi bapaknya Marta itu yang
0: disini. Iya betul sekali.
1: Di depan sini sih
0: betul. Oke.
1: Okay. Iya, kita selamat malam.
0: Drama
1: itu kalau ketok bisa cerita itu seperti cerita dulu.
0: Iya betul.
1: Ya, itu bisa bikin drama itu.
0: Iya. Betul kalau ada punya cerita rakyat, cerita dulu, ya bisa ini sadurkan kembali dalam bentuk ini drama.
1: Itu cerita itu jadi apa cerita itu bisa bikin di drama radio.
0: Iya betul itu betul.
1: Ada bisa cerita satu itu cuma kalau pendengar itu kisah itu seorang mama dengan bapak itu dong melaut terus mencari ikan, jadinya tertinggalkan dia punya anak.

0: Penelpon kita yang pertama dari kawasan Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Desa Tengah-Tengah. Ada Bung Deden. Iya, saya Dede, di sini Dede, di sana Deden, ya. Beda-beda gitu ya. Oke, baik. Diundang lagi. Dinantikan lagi kehadiran penelpon kita selanjutnya. Saya ingatkan, lagu yang bisa Anda pilih yaitu lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu mancanegara era tahun 60-an, 70-an. Karena malam minggu biasanya kita dengan nostalgia. Oke, baik. Malam ini ada pendengar kita yang lagi memantau dari jarak jauh. Bang Bolung, halo Bang, apa kabar? Iya, saya naksir deh tato pada tangannya tuh Bang Bolung. Bagi-bagi dong tatonya Bang. Yes. Selamat malam minggu ya Bang ya. Semoga Depok dan sekitarnya baik-baik saja ya. Oke. Salam juga untuk Mbak Desi yang lagi ikut monitor di malam ini. Selamat malam minggu. Salam sehat selalu. Kita ditemani dengan Billy Faun loh ya. Billy Faun dengan Sail Along Silvery Moon. Halo, Ruang Rindu. Ya, halo, Ruang Rindu malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, orang Batu Meja.
1: Kok masa sudah kenal?
0: Yes. Tetap ingat di hati.
1: Oh. Jauh di mata tapi dekat di hati.
0: Ya. Siapa bilang? Tidak jauh di mata, semuanya dekat. Dekat di mata, dekat juga di hati.
1: Oh, begitu.
0: Karena setiap hari kan lihat di sini. Jadi tetap dekat di mata, dekat di hati gitu.

0: Oke, apa kabar?
1: Datang kembali ke saya.
0: Iya. Bagaimana tuh?
1: Dokter Cinta dong, saya nggak ada ya.
0: Aduh, malam minggu nih jangan ganggu Dokter Cinta. Dokter Cinta pun jadwal sendiri. Tahu toh?
1: Itu sudah.
0: Kalau malam minggu jangan ganggu Dokter Cinta. Dokter Cinta lagi jalan apa kunjungi pasien-pasien cintanya.
1: MM.
0: Oke.
1: Kata malam nih.
0: Baik, silakan.
1: Salam buat kata yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas sampai kalian bertemu keluarga dengan selamat. Buat ketumpung Ome. Adi di muka tuh ada masih jual bensin kapal kakak.
0: Iya.
1: Om Ber kan udah sempat lah turun lah itu kakak tuh 2 minggu.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Om Ber kan memilih lagi apa pedicure and medicure di rumah.
1: Telepon HP aktif kakak tapi sempat mau angka.
0: Iya kak.
1: Iya.
0: Baik. Kalau Om Berkam se-
1: Berkam bagaimana kata?
0: Kalau Om David Berkam saya nggak ada ya, cari Om Lionel Messi juga.
1: Kata lanjut ya.
0: Oke, baik, lanjutkan.
1: Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati selalu. Buat yang di Namlea sana tuh, Namlea tuh cerewet banyak lagi kakak ya.
0: Itu sudah mulu satu.
1: Belum kakak.
0: Ya gimana?
1: Bunda Eva.
0: Bunda Eva?
1: Masih di Ternate kak, di mana nih kakak?
0: Sudah berada di Ambon dan sekitarnya.
1: Barang Bunda Eva di Ternate mana kakak? Angka di Ternate mana tuh?
0: Aduh. Bunda Eva saya bilang lai kata Ternate sebelah mana tuh, tapi coba bilang di sana saja di Maluku Utara Ternate.
1: Oh, jadi sekarang sudah di Talake.
0: Sudah kembali ke Talake. Dari Ternate kembali ke Talake.
1: Dari Ternate bawa apa Bunda Eva?
0: Beta belum dapat nih.
1: Ih, sulang lagi ini kok masa belum dapat oleh-oleh.
0: Asal bilang kata nanti dapat oleh-oleh. Siapa tahu mana, tunggu-tunggu belum.
1: Oleh-oleh apa tuh kakak, kasih bagia juga bagia Ternate.
0: Itu juga yang ada bilang-bilang tuh ya, bagia Ternate aja, tapi belum.
1: Bagia Ternate tuh mahal kapa. 60 kakak, satu plastik itu.
0: Iya, 60 saja tuh, setahun sekali.
1: Sama deh Iwan bilang 20 ribu saja mau, masih kecil tuh.
0: Itu lah.
1: Buat Iwan bersama adeknya yang lagi tidur, selamat malam, Tuhan Yesus berkati selalu. Buat Iwan punya mama, papa sama kakaknya ada di Wasu, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Besok hari Minggu bangun tempo tugas buat mamanya. Buat Bapak Ones, lapor bareng istrinya juga yang ada di Wasu. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati selalu.
0: Oke, baik.
1: Buat Bapak Nus, lapor lagi kata bareng keluarga di pasar sana. Selamat malam, saya pernah dengar-dengar kata telepon datang di sini juga saya mulai.
0: Itu.
1: Iya.
0: Dekat dan jauh sama saja.
1: Tetap. Sama saja.
0: Iya. Baik, lanjut.
1: Buat Ayu, bareng keluarga juga yang ada di Mas Tosi, selamat malam, Tuhan Yesus berkati selalu. Yang ada di Wai juga, di Suli, Tuhan Yesus berkati selalu. Buat Dokter Cinta, Dokter Cinta, Dokter Cinta dan cuma santai-santai saja, hahaha terus.
0: Dokter Cinta happy terus.
1: Iya, kalau lewat kakak ayo. Dong rapat aleh.
0: Itu sudah.
1: Bisa diganggu.
0: Oke. Okay.
1: Dewa gila masuk dulu Om Dewa.
0: Nah, kita tunggu-tunggu sadikilai.
1: Itu sekarang masih cerewet banget sudah
0: iya.
1: Tuh kakak.
0: Tunggu sedikit lah, ini par bikin rame malam minggu nih, spesial.
1: Iya, saya kan dia masuk tuh anjir, sudah barang dia tadi di Pro Ampa tuh. Itu juga kakak ya, lagu situ juga.
0: Lagu apa tuh, kira-kira masih ingat?
1: Pokoknya kakak putar,
0: Sa. Kakak putar. Kayak
1: hibur orang yang ada di muka RR itu tuh.
0: Oh iya.
1: Bensin tuh.
0: Baik, iya.
1: Keadaan tuh, Kio.
0: Itu sudah. Lagu-lagu Bagadang Sadiki juga. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Siap.
1: Yo kakak begitu juga.
0: Baik. Terima kasih, Siaya.
1: Sama kakak.
0: Baik.

0: Instrumennya enak ya. Ketika dengerin instrumen seperti gini, saya jadi ingat di beberapa tahun pertama ketika ada bersama Pro 1 dari Ambon, saya biasanya kalau kebanyakan apa ya, sementara lagi ngomong di udara itu, ngomong di depan, ngomong di mic itu, selalu dibackingi dengan instrumen-instrumen Billy Vaughn ya, kemudian instrumen dari apa, beberapa pemusik terkenal, saya sudah agak lupa namanya ya, tapi untung saya diingatkan oleh orang-orang tertentu dengan instrumen-instrumen seperti ini agar jangan sampai dibiarkan membeku gitu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Bang Pei.
0: Luar Rindu Malam.
1: Lagu Rindu Memori lewat.
0: Lewat lagu. Iya, Ayu, apa kabar?
1: Kabar kami kita sehat, baik, selalu.
0: Kabar baik, sehat.
1: Sehat. Selalu sehat.
0: Iya. Terus lagi apa nih?
1: Lagi sementara ini apa, lagi administrasi. Lagi sementara mau masak. Kita belum makan, ini sedikit lagi
0: baru. Belum makan malam.
1: Iya.
0: Sedikit lagi.
1: Sedikit lagi baru makan malam biar. Tidak begitu lapar.
0: Oke, baik. Iya.
1: Oke, sehat ya.
0: Sehat, sehat. Saat ini lagi dalam kondisi yang 100%
1: sehat. 100%
0: sehat,
1: amin.
0: 100%.
1: Tapi di Ambon masih panas lah ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, beberapa daerah semuanya masih panas. Tapi saya pernah tahun ke Padang. Padang itu mereka dia hujan juga di sana sih. Tapi hujannya lumayan ya. Mulai-mulai bikin, tapi mudah-mudahan di wedding ke Indonesia Maluku juga bisa tanya bisa hujan kembali.
0: Oke, baik.
1: Oke, selalunya dari Willingly saja.
0: Lagu Willingly. Willingly
1: ya, lost talk.
0: Ya, oke, baik.
1: Oke, soalnya buat Bu Yaya tadi, terima kasih. Kembali juga buat Bang Dewa dan Tengah-Tengah. Jakarta yang dari Manado juga ya. Ya mungkin Pak Widya dari Tokyo juga kalau di monitor bisa bergabung. Kemudian buat siapa lagi ya?
0: Ya.
1: Saya rangkul aja sama ya buat semua yang mendengarkan ya. Pak Widya mau nambah nih juga yang ada di Pasar dan di Suli. Kemudian saya masalah sehat, selamat malam saja untuk semuanya dan senantiasa berbahagia itu aja.
0: Oke.
1: Bang Dave, terima kasih. Selamat juga, selamat sehat, selamat hati ya, perjalanan.
0: Terima kasih.

Oke, baiklah, saya ingatkan lagi ruang rindu masih tetap berlanjut sampai nanti di 23.15 ya. Ya, malam minggu, malam panjang, ruang rindu nambah waktu lebih lama dikit ya. Mau bikin dalam bentuk pantun, tapi apa ya. Untuk Eldrin di rumah 3, Bung santai ya Bung ya. Kita break dulu Bung ya, soalnya udah 3 panel phone Bung Eldrin. Bung Eldrin di rumah 3 standby nanti kalau mau telepon di 383-4921 atau di nomor WhatsApp nanti baru saya respon setelah dua lagu saya putarkan dari sini ya, untuk Deden, untuk Kusiaya, dan juga untuk Ayu di Mas Sohe.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya, kita lanjut lagi untuk sesi kedua di Ruang Rindu spesial dengan lagu-lagu kenangan atau nostalgia 60-an, 70-an. 3834921 dan di WhatsApp 0813-5624-5886 kita undang kehadiran Anda pendengar di saat ini. Baik. Halo. Ruang Rindu malam.
2: Ruang Rindu selamat malam.
1: Oke, Bunda Wiga Wonosobo, selamat malam Minggu, Bunda.
2: Selamat malam Panjang.
1: Malam Panjang.
2: Thanks.
1: Udah pernah ukur?
2: Kabar.
1: Ya, kabarnya baik. Iya, malam Minggu, malam Panjang. Sudah pernah diukur berapa panjangnya, Bunda?
2: Panjang sekali sudah. Dari hatiku sampai hatinya.
1: Oh begitu. Soalnya iya, kan waktu kan sama ya, satu hari 24 jam. Iya, setiap hari punya waktu yang sama. Tapi kenapa orang suka bilang malam Minggu itu malam panjang? Alasannya, jawabannya, coba.
2: Karena besoknya kan hari Minggunya hari libur.
1: Iya.
2: Menjadikan free.
1: Iya betul. Tapi waktunya kan tidak bertambah, tidak berkurang, sama 24 jam.
2: Itu kan istilah aja.
1: Tapi alasan yang paling pas kalau orang bilang malam Minggu malam panjang itu, alasan yang paling tepat sekali itu apa? Bunda tahu?
2: Nggak tahu.
1: Ya, nggak tahu ya?
2: Apa? Nggak tahu, apa tahu?
1: Mau tahu atau mau tahu banget?
2: Sedikit tahu saja. dari dulunya kalau malam Minggu disebutnya malam panjang, yeah. Itu kan bagi yang punya aktivitas Senin sampai Sabtu, karena Minggunya free begitu. Yeah. Kalau saya sih, kalau saya free terus ya panjang terus.
1: Oh begitu. Nggak mau yang pendek-pendek ya, mau yang panjang-panjang ya.
2: Oh iya.
1: Baik ya. Soalnya kalau malam Minggu apa, malam Minggu kemudian malam Senin, malam Selasa, ya malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tidak dibilang malam panjang, hanya dibilang malam Minggu ya.
2: Alasannya gini, kalau hari Jumat kenapa kalau hari Jumat dibilang hari pendek?
1: Iya, karena aktivitasnya singkat gitu.
2: Lah begitu juga kan, sama.
1: Kalau malam Minggu karena aktivitasnya meningkat, begadangnya banyak begitu.
2: Iya, begadang.
1: Begadang sampai larut, sampai jelang subuh kan, ya jadi dibilang malamnya panjang. Ya. Coba aja gini, yang satunya begadang, yang satunya tidur. Oh, otomatis yang tidur itu pasti rasanya kok udah bangun, udah hari Minggu ini, wah cepat sekali ya malamnya. Coba kalau begadang kan pasti lama, jadi panjang begitu.
2: Ya itu waktunya. Itu malam panjang bagi yang begadang ya. Ya
1: malam panjang baru bagi yang begadang. Tapi yang tidak begadang ya biasa saja, singkat gitu. Oke. Karena alasannya ketika di malam Minggu itu durasi orang beraktivitas itu sedikit mengalami tambahan atau bertambah gitu. Banyak yang begadang, bahkan ada juga yang tidak tidur sampai subuh gitu. Jadi malamnya terasa panjang. Saya yang biasanya.
2: Kalau enggak malam Minggu juga begadang, malam Minggu juga begadang.
1: Oke, baik, silakan.
2: Ya, lagunya lanjut.
1: Lagunya
2: Lagunya dari Peter Maffay.
1: Peter Maffay, Dubis Alles.
2: Iya. Iya.
1: Oke, okay, siap.
2: Oke.
1: Okay. Lanjut.
2: Jadi ketawa. Oh, enggak, malam Minggu juga begadang. Saya enggak ngerti
1: iya, saya. Kalau saya itu tidak ada istilah cuma malam panjang di malam Minggu. Saya tuh setiap malamnya malam panjang. Karena hampir setiap malam saya tuh sampai-sampai dini begadang. Hari subuh begadang. Kalau saya on air malam sih, otomatis sampai jelang dini hari subuh ada, gitu.
2: Oke, salam ya.
1: Baik.
2: Buat Julius, selamat malam, salam sehat, selamat istirahat Bunda, lama sekali saya tidak nyalami. Bunda yeah. Ya sehat-sehat selalu.
1: Silakan.
2: Buat siapa lagi ya? Buat semuanya saja ya. Selamat malam buat Kak Tai, selamat tugas sampai selesai. Okay. Selamat begadang malam Minggu.
1: Ya, baik.
2: Saya enggak malam Minggu juga biasa ya, kalau belum bisa tidur enggak gimana kan ya.
1: Oh, gak, begitu.
2: Enggak berniat begadang, cuma karena belum ngantuk gitu loh. Beda begadangnya Kak Tais dengan begadangnya saya kan beda.
1: Oh.
2: Begadangnya dengan yang BG juga beda lagi.
1: Yes, oke.
2: Okay. Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bunda Wiga.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, selamat

0: Iya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita lanjut lagi untuk terima penelpon lainnya di 383-4921 atau di WhatsApp 08-13-5624-5886. Halo, Ruah Rindu.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, Ruang Roket.
0: Halo, Ruang apa?
1: Ruang Roket, pesan tiket.
0: Di sini ruang tunggu, ruang ganti.
1: Ah, sakit-sakit.
0: Oh.
1: Loketnya di mana? Mau beli tiket.
0: Oh. Di sini, antri di loket dulu, Bang, baru bisa dapat tiket.
1: Kalau beli tiket pesawat dari Nanggela mau ke Wonosobo.
0: Oh, Abang mau pesan tiket Ambon Wonosobo ya, Nanggela Wonosobo ya.
1: Nggih.
0: Piro, Wani piro, Bang? Wani piro?
1: Iya, uangnya 3 juta lah.
0: Berapa?
1: Ya lebih.
0: Oh, 3 juta lebih. Oke.
1: Okay. Ini wong Ambon ya?
0: Nah, iki wong deso. Iki wong deso.
1: Wong deso.
0: Iya. Ini wong desa atau orang desa iki.
1: Gitu.
0: Sampean wong kota Namle ya toh.
1: Wong Manado.
0: Wong Manado.
1: Campur-campur.
0: Oh, campur-campur, campur aduk gini. Campur sari ya, wong campur sari iki.
1: Kalau sampean tadi bicara malam panjang, mungkin malam begadang. Kalau dia malam pacar.
0: Oh, malam pacar. Iya, wes pacar karo sopo tuh, Mas?
1: Cari pacar.
0: Oh, cari pacar. Jadi mau cari pacar mana? Cari pacar kemana? Ke Wonosobo ya, biar dapat pacarnya banyak di sana.
1: Wes?
0: Ya. Kalau gitu tak minta bantuin ya karo Bunda Wiga dicariin pacarnya di Wonosobo.
1: Oke, bisa tadi itu lo kayak ditrowor ngomong enggak?
0: Kenapa? Kenapa?
1: Mantu sampai namle ya.
0: Mantu sampai namle.
1: Oke, dia tuh Dewa kalau nelpon dua nomornya enggak. Gak aktif lagi nih, tapinya di sini kak.
0: Sopo, Neng Ayu.
1: Kerika.
0: Hah?
1: Nomornya gak aktif lagi.
0: Nomor sopo?
1: Bu Kerika.
0: Oh, Bu Dewiga. Nomornya gak aktif lagi ya?
1: Aktif.
0: Ancur sudah ini.
1: Ini tadi Dewa Hujan dengar. Ini ada sisi namle. Raja Ketel sudah masuk.
0: Kenapa?
1: Raja Ketel sudah masuk.
0: Caca Ketel.
1: Ada.
0: Oh, sudah.
1: Sisi bilang Raja Ribut. Yang itu loh, yang kacamatanya, topinya.
0: Yang topi tingginya. Yang pakai topi sama kacamata itu Caca Ketel ya.
1: Tingginya, topinya seperti gunung kepala madang.
0: Oh, gunung buru kepala madang.
1: Eh, Pak.
0: Waduh. Mas Iki wong Jawa Namle ya kalau ngomongnya ya.
1: Dengar. Bilang kira-kira 1 Raja Baripot.
0: Oh iya, tadi Caca Ketel bilang Raja Baribot di Pro 1
1: disuruh masuk.
0: Disuruh masuk, nah ini Raja Baribotnya udah masuk ini.
1: Udah masuk ini. Tapi ini kayak gunung kepala mata. Saya mati nari. Saya support. Nari dengar saja.
0: Ini hari siap dapat skot.
1: Dapat skot. Tinggal telepon Dewa lah. Pasang topi. Kacamata.
0: Iya.
1: Bibir merah kayak Tomi-Tomi.
0: Bibir merah Tomi-Tomi kah?
1: Bibir di bapak sobat toh.
0: itu pakai lipstik bahannya dari Tommy Tommy ya.
1: Bisa jadi.
0: Tommy Tommy asar, Tommy Tommy asar kasih lombo lalu labor gitu ya, labor di bibir.
1: Labor di bibir.
0: Awas, Caca Ketel dengar bahaya nih, bisa perang.
1: Ya dia tuh sudah berbetain.
0: Oh, abis ini siap dapat serang, hati-hati.
1: Dia terpilih satu promo, kemas. Jadi masa pembuang kerja di telepon.
0: Iya.
1: Tapi bawa ini di telepon. Ya ada hamba kan.
0: Iya, ini ada pesan. Coba ya, nanti kakak. Ya pesan dari Caca Ketel kemarin itu bilang kepala dusun di Namlea tuh nanti jelang HUT RRI 11 September tahun muka datang ke Ambon dulu, sekali-sekali datang ikut HUT RRI di Ambon begitu.
1: Apa yang tadi itu kagung ke Pramadang?
0: Iya.
1: Tunggu saja.
0: Iya, tahun muka 11 September tahun muka.
1: Penting jemput ketol di Serigala saja.
0: Ah, ingatange. Caca Ketel dengar, ini ada janji nih 11 September 2027.
1: Pasti beta sampai di sini lah. Nah. Dibilang, mana Porsaki? Beta ules akan dengan kayu putih.
0: Nah. Menyala. Dia punya kayu putih bakar Menyala.
1: Oh, Alporo Meledak.
0: Salah poro Meledak.
1: Tunggu saja,
0: mantap. Jadi katong kasih waktu.
1: Bisa kan, kata kita sih tahu, tapi ya sekarang kan dia canggih. Ada CCTV yang kita langsung pantau langsung ke hari. Buat kakak Yayat. Biasa sa,
0: santai sa. Malam minggu malam nah, panjang.
1: Nanti kita ketemu kita ya. Ya ketemu juga kok, aku iya dulu.
0: Iya.
1: Bibir masih merekat pudar.
0: Kalau video call cek bibir dulu, bibir masih merah gak seng.
1: Bibir video call dulu mah, lihat bibir. Bibir masih merah gak pudar.
0: Jangan sampai ganti.
1: Masih bibir aja malu.
0: Jangan sampai ganti warna lipstik dari merah ke ungu.
1: Nggak, itu lah harus tahu, sudah. Kalau pola itu kan. Kalau masih bibir ini sudah.
0: Oke, baik. Iya.
1: Kira juga ke.
0: Hah?
1: Indo Kamanca.
0: Gabung, campur.
1: Detail lagu kalau SD12 apa saat terakhir bisa?
0: Malam ini kau tendeng lagu nostalgia nyong.
1: Oke, berarti Joy lagu-lagu apa ini Cosmos?
0: Iya, Cosmos bisa, Pambers bisa, The Mercies. Nah itu Indonesia tahun-tahun 60-an, 70-an tuh.
1: Ini tahun-tahunnya.
0: Iya.
1: Tahun-tahunnya bibir merah waktu itu.
0: Oh iya. Itu tahun-tahun itu bibir merah masih hijau dulu tuh.
1: Lari naik tali kita lucu.
0: Masih lah, tali kita yang lucu-lucu. Oh.
1: Manja rujang.
0: Itu. Pas hujan lah lari manja rujang dan pantai paisi-paisi.
1: Kakak
0: iya toh,
1: itu.
0: Kenyataannya itu begitu, katong juga dolo-dolo begitu, tahu masih kecil-kecil kan. Pas hujan besar, pas hujan, tetap mandi saja deng, keluar deng telanjang pantai paisi-paisi, baguling-baguling di atas lapangan.
1: Dari apa, ada rumah yang bingungnya itu, amburnya hujan, barusnya tuh nempur ke tanah itu. Enggak bisa itu kapan ya dulu-dulu di tiap-tiap rumah itu. yang tadi tinggi itu.
0: Oh begitu.
1: Itu okay. Kan zaman-zaman itu kan ngacur 6 tahun, 7 tahun jadi cari rumah yang sama-sama sudah itu lah dong. Sudah sana pakai porong ngacur tiap-tiap.
0: Oke, baik.
1: Oke, lanjut. Itu sudah barang raja raja putih itu masuk ini.
0: Raja minyak kayu putih. Oke, siap.
1: Oke, lanjut. Salam buat Kak Yayat yang desa. Yang berhati. Jika cong masih ada ramai saya lawin tu.
0: Betul.
1: Saya bela hujan sudah masukin begitu sudah. Tadi di KTM saya juga. Sudah
0: sepuluh sakit.
1: Okay. Kata dia, as. Lebih betul kata dewa kepo.
0: Dewa kepo.
1: Kata kali tu dia dewa kepo.
0: Iya kan? Okay.
1: Kata kali tu kata bokep tu lebih betul. Ini dewa kepo semua sudah ada kesalahan tu.
0: Oh, jadi kalau Lisa punya julukan. Gelar untuk ke Abang Dewa nih, Dewa Kepo.
1: Iya, kalau udah bantu bilang sampai dari Dewa Kepo.
0: Oke, okay, baik.
1: Lanjut, buat Dede, satu ada pun tadi sudah mendekat dan Dewa tadi sudah mendekat ke Selat. Sekarang Dewa sudah gabung di Pro 1 bareng kata Dede, siap-siap buat Bunda Den, Silvi, Fabio, kemudian ada diminten tadi gabung di Pro 4. Nona Nano, satu bos Nona Ele.
0: Nona Nano Nano, iya.
1: Gabung di Pro 4, terus bareng ke KNC terus buat bulan terakhir tadi gabung di Pro 4. Salam sehat buat Bunda. Terus ada Mister Jaso bareng Tony Puja Tumi.
0: Marcel bareng Jaso, Jaso kah Gaso, Jaso di Tuni.
1: Mister Jaso.
0: Jaso. Di itu nih, iya.
1: Kalau mau masuk di penyambut Mr. Gato.
0: Iya, betul.
1: Kemudian ada pembunjung penyelintas Syarif Hidayah Baca Hakim. Ada Fabio, ada Erin, Abang Deddy alias Beta Beta Buka Gula alias Stevie. Sampai malah itu jadi terlambat. Terus okay. Gua kira dia di Bukeruk. Ada juga siapa ya Bunda Popi Bleski, Bunda Marli, Bunda Ekaparewe, Kakak Bibu Merah Tening Kami, kemudian saya punya Lampung, Keminda juga, saya yang paling keluarga di Masul yang baru mengalami tadi di Perusahaan Tanah, dan lain-lain dengan kebubuk yang dilakukan, kalau Lampung itu masuk, di bawah teman Lampung itu boleh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi barang dia kalau masuk apa-apa mesti pikir apa. Kalau bisa kita undang sekali lagi buat bibir yang warna merah ke warna ungu nggak tergabung.
0: Oke.
1: Okay. Kita undang tuh ada. Dok ini kita persembahkan apa? Al diriku sendiri. Kakak besok jam 2 nyar kak.
0: Bagaimana?
1: Besok jam 2 nyar.
0: Oh seng, malam ini saja.
1: Barang besok kan
0: spesial malam, spesial malam.
1: Okay.
0: Spesial malam.
1: Oke kan.
0: Malam malam lebih cocok, lebih khas gitu. Ya.
1: Oke kakak.
0: Yo.
1: Bapaknya selalu sehat ya, jaga kondisi.
0: Thank you. Amin.
1: Dari Namia.
0: Siap.
1: Gabung ke Kursa 24 dan Produan.
0: Jadi lagunya apa tadi?
1: Sacer Pampers dong kakak.
0: Oh Pampers. Pampers apa?
1: Judul apa ya?
0: Judul apa? Masih ingat keseng?
1: Ingat.
0: Masih ingat kasih yang Pampers?
1: Saya jatuh ketong kanker bareng ini kok.
0: Pampers yang Pampers yang punya lagu-lagu populer, yang lagu-lagu hits apa? Ada Gereja Tua, ada Akhir Cinta, ada Sudah Suratan, Maafkan Daku, Musafir.
1: Maafkan Daku juga yang paling bagus.
0: Maafkan Daku, oke siap.
1: Bete Maafkan Daku, bete Prikiran dari Nona tinggi merah-merah tumi-tumi juga.
0: Oh, Nona tinggi-tinggi bibir merah tumi-tumi. Bibir
1: merah tumi-tumi, pare. Itu juga, supaya dia
0: gak mau
1: kita datang.
0: Baik.
1: Maafkan Daku.
0: Maafkan Daku.
1: buat kakak bibir merah-merah Tommy-Tommy.
0: Kakak bibir merah-merah Tommy-Tommy. Langsung minta maaf ya dengan maafkan daku. Oke, baik.
1: Bisa, Kak.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dewa kepo. Tuan Dusong. Anak angkat. Wih, banyak gelar ini. Dewa hujan. Ya, luar itu masih tetap kami spesial. Terima lagi penelpon selanjutnya di 3834921 dan juga melalui WhatsApp di 0813 5624 5886. Eldrin di rumah 3 tadi sempat saya lihat calling-calling terus di nomor WhatsApp kami. Kalau mau bergabung silakan, lanjut saja. Ya, tadi juga ada telepon, saya lihat tadi ada panggilan masuk dari Yosi Salakori ya, kalau tidak salah. Iya, Bang Yos, selamat malam. Posisinya mana? Oke. 383-4921 untuk Kurang Rindu. Dan di WhatsApp 0813-5624-5886. Lagu yang sudah tersedia Du Bis Alles dari Peter Maffay, kemudian juga Maafkan Daku dari Panbers, dan yang berikut saya tunggu lagi. Ura Rindu, halo.
2: Si Sampi Om Pongkosuma suka kakak-kakak.
0: Si siapa?
2: Si sapi ompong.
0: Oh, si sapi ompong. Barusan.
2: Iya, barusan dia lewat tadi tuh.
0: Iya.
2: Stress.
0: Iya. Makanya dia punya lagu Maafkan Daku gitu.
2: Maafkan Daku.
0: Mau kasih maaf ke Seng.
2: Orang gila tuh.
0: Orang gila. Caca ketel katanya.
2: Stress, kan siapa? Siapa yang telepon dia?
0: Telepon video call mau lihat bibir merah Tommy Tommy.
2: Siang malam orang tidak tahu pakai bibir merah sa.
0: Oh, dengar tuh Dewa kepo.
2: Laki-laki mulu
0: balacang. Laki-laki mulu balacang. Oke.
2: Dia orang pakai kacamata irit ke.
0: Katon tunggu dia 11 September 2027 kakak.
2: Dia datang lagi ke sirian dia ngayu.
0: Siap air apa per dia sekali? Air gurah kakak.
2: Ambil air masin campur dengan. Oh. Dong bilang dia apa sih yang bikin mati anjing tuh nanti kasih minum.
0: Air masin air tawar campur sepeda air salobar tuh. Oke.
2: Okay. Kakak begitu sudah.
0: Oke, okay, siap. Sekedar selingan ya. Ternyata usianya di batu meja. Respon singkat ya untuk kayak Bang Kepo ya, Bang Dewa. Mari 3834921. Kita jelang pukul 23. Tersisa 4 menit lagi. Tapi saya punya injury time, extra time sampai nanti di 23.15. Ya, halo, Dua Rindu malam.
1: Dua Rindu malam. Malam hampir sumaso, Kak.
0: Iya, malam hampir sumaso.
1: Akeba.
0: Itu anak Vina itu.
1: Random di mana Random?
0: Hah?
1: Random.
0: Siapa?
1: Random
0: siapa?
1: Kalau ambil bunca malapir kan Grandong tuh.
0: Oh.
1: Astaga.
0: Oh, temannya malapir
1: Grandong. Grandong. Yang temannya rambut palsu, rambut gigi. Gigi pahit, taring panjang-panjang.
0: Pas. Oke.
1: Okay. Halo, malapir. Apa kabar? Jadi saya lemah, Misteri Gunung Merapi kak.
0: Misteri Gunung Merapi malampir.
1: Sudah, apa artinya di negara dong lagi kalau kata orang di televisi kan selamat dengan langsung Misteri Gunung Merapi.
0: Oh begitu.
1: Ya cuma kamu sotin lagi di bibir merah atau di tinggi, ya kata mata itu dong. Jadi di bapak.
0: Oke, oke, baik, baik, baik, baik. Iya. Oke, sekilas ya cukup ya. Kita kasih kesempatan buat. Iya, udah, oke, baik. Iya. Kita cukupkan ya, berikan kesempatan untuk penelpon kita yang lain. Iya, karena waktu kita masih ada. Halo. Halo. Rindu malam.
3: Rindu malam.
0: Iya, Eldrin, silakan. Gimana Eldrin?
3: Feedback.
0: Apanya feedback?
3: Dengar suara
0: tidak juga. Radio monitornya mungkin di situ.
3: Halo?
0: Ya, radio pantau di situ diatur. Ya, halo.
3: Halo, Kegedes.
0: Ya, halo. Oke. Oke, okay, baik, baik, baik. Lanjut, ya. Lanjut.
3: Iya, Kegedes tadi minta chat, chat pun mau minta lagu, tuh nanti Kegedes baca di chatting saja.
0: Iya, saya udah. Campur semua. Saya sudah baca Rati Purwasi, ini lagunya di, ya. Iya, Rati Purwasi ini penyanyi 80-an, 90-an ke atas. Nanti dirubah penyanyinya ini. Iya.
3: Berarti kalau Black Sweet bisa saya ke Kegedes.
0: Boleh, Black Sweet masuk, iya. Black Sweet apa? Ayo. Iya.
3: Nostalgia.
0: Black Sweet apa?
3: Nostalgia.
0: Oh, nostalgia. Nostalgia.
3: Iya,
0: itu. Oke, siap.
3: Itu kepala suku dari Polimbaribu dia kan frekuensi itu Kak Tesa.
0: Iya, kepala dusun, kepala suku semua itu.
3: Waktu musik Kester dia mulu di lakban boleh.
0: Itu sudah. Mas masuk dalam kayu putih banyak-banyak di mulu supaya keluar jadi minyak kayu putih.
3: Kepala suku. Abang Dewa selamat malam.
0: Mulu panas kayaknya. Ya, mulu panas kayak minyak kayu putih itu jadi musik kas masuk dalam kayu putih banyak-banyak.
3: Itu tuh kan. Nah. Mulu macam ember pica tuh. Mulu macam ember pica saja. Lewat, lewat. Selamat malam, Jong. Selamat malam Minggu, malam panjang.
0: Ember pica, ember pica masih kalah.
3: Apa tuh Kak Gede?
0: Ember pica masih kalah sama Seng Licin. Seng Licin kalau goyang sedikit siap plem-plem. Seng Licin tuh.
3: Seng Licin kapan Kak Gede?
0: Itu sudah tuh.
3: Seng Licin sih. Seng Galombang semua. Itu. Iya, lalu bawa wiga di Wonosobo, terus yang dibuat meja tadi saya butuh ketes.
0: Si Yaya.
3: Yaya, si Yaya, selamat malam. Salam dari yang Bruno alias Eldrin di rumah tiga dan pasukan di Lorong Gandaria.
0: Oh,
3: Lorong Gandaria. Kalau ada salam-salam kan, jangan lupa orang rumah tiga dong.
0: Oh iya.
3: Rumah tiga itu monitor tiap hari Kak Ketes.
0: Siap, komandan.
3: Dan baik sampai habis.
0: Oke, okay, baik.
3: Sampai habis acara.
0: Siap.
3: Ya, salam persamaan. Semua fans.
0: Baik.
3: Kalau satu yang baik. Lagi di Toruk. Lalu Ayu lagi di Makuni. Ayu kalau dengar balas pisni lo. Dia hujan. Yang gak sulai, kasih orang lain bicara dong mulu macam yang berpica.
0: Oke, Dante. Terima kasih. Baik, baik. Ya,
3: kalau rumah tiga.
0: Dadah. Dadah. Oke, untuk sementara kita kunci di sesi ini dan masih ada tersisa satu sesi terakhir, saya akan gelar lagi untuk Anda. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request. Diawali dengan Peter Maffay dengan Do, dilanjutkan dengan Pampers, Maafkan Deku, dan Black Sweet, Nostalgia.

0: Oke, baik pendengar, tiba lagi kita di sesi terakhir untuk Ruang Rindu. Saya nantikan kehadiran Anda di 3834921 dan di WhatsApp 0813-5624-5886. Ya, untuk Wanavi di Kupang tadi yang sempat mau bergabung, saya undang kembali. Ya, kalau masih ada di jalur kami, silakan. Kalau masih belum tidur, silakan 3834921 dan di 0813-5624-5886. Oke. Halo, Ruang Rindu malam.
1: Halo, selamat malam Orang Rindu.
0: Selamat malam Orang Kupang, apa kabar?
1: Kabarnya sehat selalu.
0: Kabarnya sehat selalu, iya.
1: Bagaimana? Selamat malam minggu, Kadek.
0: Selamat malam minggu juga. Gimana suasana malam minggu di Kupang? Ada ronda-ronda kah? Atau di rumah saja?
1: Hanya ini ronda-ronda di tempat saja nih, Kapa.
0: Oh, ronda-ronda di tempat saja.
1: Iya, soalnya Kupang ini panas sekali nih.
0: Iya, Ambon juga panas. Ambon dan Kupang sama. Yang beda jauh.
1: Iya, sebenarnya ini yang beda tipis, beda-beda tipis.
0: Iya, beda-beda tipis. Tapi kalau di Namlea tuh, kalau kalau Kupang di Namlea tuh beda-beda tabal.
1: itu pasti tabal memang tuh orang Kupang bilang.
0: Iya, pasti kalau Kupang di Namlea ada yang orang Namlea tuh pasti tabal, beda-beda tabal. Soalnya di Namlea tuh panas tabakar, tuh minyak kayu putih jadi panas tabakar.
1: Itu sudah.
0: Oke, pantasan ya, pantasan orang Namlea dong, atas kapal lihat kayak ada bor habis tabakar begitu.
1: Aduh, itu pasti kalau tabakar halus kesel itu
0: kalau. Akan angus-angus tarika-tarika. Oke.
1: Iya sih itu kalau itu di kamera mangkir ramu keriting semua habis.
0: Keriting karibu tarika-tarika itu.
1: Aduh, bunda. Bercanda jadi simpan hati. Iya,
0: bundewa tuh kepala bercanda, kepala basang aja kuat. Jadi ketemu sih sang aja kuat lah.
1: Iya, berarti ini bundewa penjanjuan kuat.
0: Itu sudah. Oke, baik, lanjut, Vi.
1: Oke, ini kabar sebelum ini kita salam-salam, kita minta lagu.
0: Ya, lagu apa?
1: Lagunya Kapan Kau Kembali, tapi yang nyanyi ini Bahu Kau Bisa Kah?
0: Lagu Kapan Kau Kembali itu lagunya si Lola Drakil ya? Halo? Halo, Kupang. Ada sedikit gangguan sinyal ya, karena dia menggunakan atau telepon langsung di jalur WhatsApp. Iya. Halo.
1: Halo, Bapak.
0: Iya, buruan, jangan sampai sinyalnya buruk. Iya.
1: Iya, ini jaringannya kurang bagus ini, Kata. Kalau malam hari. Tapi Kata ini lagunya dari judulnya Kapan Kau Kembali.
0: Iya. Dari penyanyinya, penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya Hemat Dahoka.
0: Nanti coba diketik ya penyanyinya Enar.
1: Henmar.
0: Oh, Henmar Dahoka.
1: Iya, benar sekali Kata.
0: Daripada nanti saya salah nanti ya, diketik aja ya di WhatsApp saya ya, biar saya ini.
1: Oke. Oke.
0: Itu bukan lagu lamanya si siapa ya, Lola Drakil ya, Kapan Kau Kembali.
1: Iya, Lola Drakil yang penyanyi itu
0: penyanyi yang
1: itu.
0: Oke, baik. Oke. Spesial.
1: Apa kita salam dulu ya?
0: Oke, lanjut.
1: Putusannya ini jaringan nih.
0: Iya, lanjut. Iya.
1: Salamnya buat Kayaya di Batu Meja, Bunda Popi Biski, Kare di Paso, Bunda Edin di Teatengnya, Bunda Jo di Suri, Kayas di Kayas di Kudang Mati, ini Bunda siapa yang di Kudang Mati nih? pokoknya Bunda Mimi ya, yang di Benteng
0: Bunda Mimi di Benteng ya, tapi sudah dijaga Allah.
1: Iya, bersama keluarga, terus buat Bapak yang ada di Laha juga, selamat malam bersama keluarganya.
0: Iya.
1: Dan buat Bundela nih, jangan lupa lagi. Buat Bundela, buat Bundela di Mamiya, selamat malam. Itu hanya bersama, jangan simpan di hati ya, Bundela.
0: Simpan di kantong.
1: Iya, tunggu KBB. Apa nih, pakai sebagai tisu, pakai langsung dibuang.
0: Simpan di tisu, lap langsung buang.
1: Iya. Oke KBB, sukses selalu.
0: Makasih.
1: Hati-hati di jalan.
0: Yoi, sama-sama.
1: Danke. Makasih KBB.
0: Selamat malam minggu. Oke, okay. Tadi ada yang dering-dering juga di 383-4921. Kesempatan terakhir untuk satu penelpon, kita akan tutup acara ini. Silakan. Ya, ini dia penelpon terakhir kita. Saya tunggu. Halo, Roro Rindu.
2: Halo, selamat malam, Roro Rindu. Ruang berbagi rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Siapa gerangan?
2: Siapa ya?
0: Oh, si cantik Vina.
2: Iya, Jakarta.
0: Kebun jeruk Jakarta, gimana kabar? Masih kabut asap atau tidak?
2: Nah, kabarnya baik-baik selalu nih kakak.
0: Terus ada abu atau asap begitu tidak lagi? Gimana kabar udara Jakarta?
2: Biasa aja kakak.
0: Oh, sudah normal. Iya. Tidak ada lagi abu vulkanik ya dari Krakatau ya?
2: Iya.
0: Sudah habis, bersih? Oke, baik.
2: Gimana kabarnya kakak?
0: Sehat, sehat.
2: Puji Tuhan. Amin,
0: amin. Amin, amin. Oke, lanjut saja.
2: Kakak, aku mau ngelakuin satu lagi ya. Dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Apa itu?
2: Sebenarnya kau salah sebut namaku.
0: Emangnya namamu siapa yang sebenarnya sih? Biar saya nggak sebut-sebut salah.
2: Namaku Vina lah, kakak.
0: Oh, tadi kan saya bilang Vina, berarti saya tidak salah sebut kan?
2: Iya.
0: Tapi si Betaria namanya Sonata. Oh, namanya lagu.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Aku salam ya.
0: Boleh, boleh. Jangan lupa sama itu.
2: Yang mana kakak?
0: Sama itu, sama siapa itu, itu kepala dusun di Namlea itu.
2: Itu betul.
0: Betul.
2: Salah ya kakak ya.
0: Kasih betul saja toh, kalau salah toh, betulkan saja.
2: Kalau aku udah menunjukkan kau salah sebut nama kita.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Ya. Kak Dede.
0: Ya, halo.
2: Aku mau mungkin ada apa lagi lagi pantau ya. Aku mau kasih
0: apa tuh?
2: Nomor boleh enggak, Kak Dede?
0: Mau kasihkan nomor buat siapa?
2: Buat Mbak Eva.
0: Mbak Eva di Talake.
2: Iya. Boleh ya, Kakak?
0: Oh iya, dia cari-cari nomornya itu.
2: Iya. Aku kasih ya.
0: Silakan.
2: Oh iya. Nanti kalau orangnya masuk, kakak kasih buat dia ya, buat Mbak Epa. Mungkin orangnya kalau tidak pantau.
0: Oke, okay, siap. Ya.
2: Nomor itu kakak, 0812.
0: Pelan-pelan, alun-alun. Oke, okay, lanjut.
2: 0812.
0: Iya, lanjut.
2: N4868. 0235. Khusus buat Mbak Eta yang
0: kita dusun
2: ya.
0: Iya, yang terakhir apa? 0235 ya?
2: 0235.
0: Baik, terima kasih. Baik.
2: Oh, iya. Aku salam kakak ya.
0: Silakan, lanjut.
2: Ya, salam yang pertama kakak lagi bertugas. Selamat bertugas. Entar kalau pulang hati-hati di jalan, tiba di rumah kita mau keluarga dan berkat menunggu santunan Maha Kuasa ya kakak.
0: Amin, baik.
2: Nah, terus ya udah lewat ada Mbak Eva di Talake, terus ada kita dusun di
0: Namlea.
2: Namlea, sorry ya kalau salah sebut namanya. Semasa aja ya. Terus ada Bati ya, di Kupangnya kata ya.
0: Iya.
2: Iya, Bati di Kupang juga. Mbak
0: Fiona, Fiona di Kupang.
2: Udah lewat, aku udah sebut namanya satu persatu.
0: Oke.
2: Ada Bunda Putri di Skip juga. Ada saya juga di Batu Meja. Pokoknya semua pendengar Rondin di Persatu Ambon dimana aja berada.
0: Oke.
2: Ya, tak sempat aku sebut nama satu persatu. Mohon maaf untuk semua ya. Dan selamat malam semua. Selamat beristirahat bersama keluarganya masing-masing. Dan berkat rindungi Tuhan Maha Kuasa.
0: Oke, baik.
2: Bye-bye, Kak Dede.
0: Baik, terima kasih. Bye-bye. Ya.

Dan akhirnya untuk acara ini saya tuntaskan sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di jalur kami 3834921 maupun di WhatsApp 0813-5624-5886. Ada pesan yang dikirimkan oleh pendengar kita lewat WhatsApp di malam ini, saya coba bacakan dulu sebelum terlambat ya. Oke, salam hangat dulu untuk Mbak Desi di Depok dan Bang Bolung. Selamat menikmati malam minggu sambil menikmati cemilan-cemilan yang wow begitu banyaknya. Lagi-lagi pantau nih Bung Teis. Iya. Terima kasih ya dan memantau Pro 1 dari Ambon dari Depok. Kemudian juga ada ucapan yang dikirimkan dari Bunda Yos Balubun di Kopertis. Selamat malam kakak, ruang rindu. Kakak dede yang baik, beta mau kasih salam juga untuk Bunda Wiga di Wonosobo, Fabio di Suli, Ayu di Masohi tadi yang sudah gabung, Abang Deden juga tadi di awal sekali yang sudah gabung, Usia juga yang tadi sudah digabung, Usia sudah bergabung, Syarif Talake, Bunda Eva di Talake, semuanya yang di Kupang juga, Onavi, Dewa di Namlea dan seluruh pendengar Pro 1 semuanya. Selamat menikmati malam minggu dan yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Tuhan tetap menjaga ketong semua. Tugas itu selamat tugas sampai di penghujung acara. Semoga sukses, pulangnya hati-hati. Kalau tidak bisa pulang karena sudah larut, ya selamat istirahat saja. Selamat tidur di kantor nanti, besok baru pulang saja ya. Soalnya kalau malam ini tidak ada lagi angkot ya. Kalau mau naik Maxim sama Grab mahal ya. Iya betul Bunda Yos. Ya mending saya tunggu aja sampai besok pulang sama angkot. Masih irit ya, hemat-hemat. Oke, kemudian dari Yusran. Yusran dan teman-teman, iya dari Yus dan teman-teman di Lorong Naga Kuning. Selamat malam Bung Diri, selamat tugas dulu. Selamat malam minggu, bahagia selalu walaupun sementara jalankan tugas. Jadi katanya lagi begadang, yang lagi bikin malam minggu malam panjang. Mengucapkan selamat bermalam minggu untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja ya berada, di baik yang ada di Ambon, baik yang ada di luar Ambon, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, semuanya selamat bermalam minggu. Bung Dede, lagu kalau lagu lo kan 60-70an nih beta kurang hafal. Ya beta serahkan saja Bung Dede, gabung saja dengan lagu apa yang sudah ada. Tetap ketong menikmati dengan penuh sukacita. Oke, siap komandan, terima kasih. Ya, dan mana lagi? Oke, baik, terima kasih untuk Fiona di Kupang, lagunya sudah saya cari juga. Vina, dan ini ada pesan terakhir ya, titipan pesan terakhir dari Bung Dewa di Namlea. Katanya salam buat Mak Lampir di Batu Meja, salam untuk Tante Cerewet, dan salam juga untuk si ehem-ehem Vina di Kebun Jeruk. Begitu ya, selamat malam minggu, jangan lupakan saya. Cie, huhuits. Sweet, sweet, malam minggu, malam panjang, mulu lancang.

pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita mengisi

Malam hari, 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

Saudara pendengar di mana saja Anda, tetap setia mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Seirama dengan terdengarnya lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani Anda di edisi siar hari ini, Sabtu 19 September 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah dari ruang dengar Anda dan tentunya menghilang dari udara. Berpisah malam ini, namun akan jumpai Anda lagi di penyiaran besok Minggu 20 September 2026. Masih pada frekuensi yang sama, pada sebentar sebelum pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah, tak lupa kami ucapkan kembali terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat bagi yang hendak beristirahat, dan selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya. Semoga sukses Anda dapatkan. Kru yang bertugas di saat ini, saya Teis Dekov penyiar Anda, dibantu rekan-rekan yang bertugas di teknik studio dan MCR, ruang pemancar studio, pemancar Gunung Nona, air besar, dan juga security yang bertugas malam ini. Segenap yang ada mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian Anda. Kita akan berpisah dan jumpa lagi besok. Teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

tetapi bertanya, apa yang dapat saya berikan? Sabda Tuhan hari ini tidak hanya untuk didengarkan, tetapi juga untuk diwujudkan. Ada beberapa tindakan sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berhenti membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain. Belajar bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak iri ketika orang lain mendapatkan kesempatan atau keberhasilan. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang dan terlibat. Melayani dengan tulus bukan hanya ketika mendapat penghargaan. Menolong orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan para pekerja di kebun anggur mengingatkan kita bahwa Allah adalah Bapa yang murah hati. Ia tidak pernah berhenti memanggil, mengasihi, dan memberikan kesempatan kepada setiap orang. Mungkin kita sudah lama bekerja dan melayani. Mungkin ada yang baru mulai. Tetapi di hadapan Tuhan, kita semua adalah anak-anak yang dikasihinya. Karena itu, marilah kita meninggalkan iri hati, sikap membandingkan diri, dan kebiasaan menghitung-hitung jasa. Marilah kita belajar bersyukur dan bermurah hati, sebagaimana Allah telah bermurah hati kepada kita. Jangan kita iri terhadap berkat orang lain, tetapi bersyukurlah atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan hanya menghitung apa yang kita terima, tetapi belajarlah menghitung apa yang dapat kita berikan kepada sesama. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin mampu menjadi pribadi yang bersyukur, rendah hati, murah hati, dan setia melayani, sehingga kehidupan kita menjadi tanda kasih Allah bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga demikian. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan bersama-sama kita berdoa, doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah Bapa yang murah hati dan penuh kasih kepada semua orang. Marilah dengan penuh iman kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi gereja dan para pemimpinnya, ya Bapa, dampingilah gerejamu dan para pemimpin gereja agar senantiasa setia mewartakan kasih dan kemurahan hatimu serta menjadi teladan dalam melayani umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin bangsa dan daerah kami agar menjalankan tugas dengan jujur, adil dan penuh tanggung jawab, serta memperhatikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, ya Bapa, pandanglah dengan kasih semua saudara-saudari kami yang sedang mengalami kesulitan, sakit, kehilangan pekerjaan, kekurangan, atau berbagai persoalan hidup. Berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, dan pertolongan melalui orang-orang di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita, ya Bapa, berkatilah keluarga kami agar selalu hidup dalam kasih, saling menghargai, saling mengampuni, dan saling membantu. Jauhkanlah kami dari iri hati, egoisme, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengetahui segala kebutuhan hidup kami. Terimalah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Semoga kami semakin mampu meneladan kemurahan hatimu dan mewujudkan kasih kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita satukan doa-doa kita kepada Allah dengan kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadat ini. Kami telah mendengar sabdamu dan merenungkan kemurahan hatimu yang tidak terbatas. Tuhan, bantulah kami agar sabdamu yang telah kami dengarkan tidak hanya tinggal dalam hati dan pikiran kami, tetapi sungguh-sungguh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkanlah kami dari iri hati, kesombongan, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas berkat yang kami terima, serta mampu menghargai keberhasilan dan kebahagiaan sesama. Bapa yang penuh kasih, jadikanlah kami pribadi yang murah hati, suka menolong, mau berbagi, dan setia melayani tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Semoga melalui perkataan dan perbuatan kami, orang lain dapat merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami, pelayanan kami, serta seluruh perjalanan hidup kami. Semoga kami senantiasa membawa damai, kasih dan sukacita kepada orang-orang yang kami jumpai.
Kami menyerahkan seluruh hidup dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Semoga kami selalu setia berjalan bersama-Mu dan menjadi saksi kemurahan hati-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, kaum keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai, senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian mimbar mutiara pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi terang hidup kita, menguatkan hati kita, serta menuntun kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kedamaian, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Shalom, salve, Tuhan memberkati kita semua.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu. Kapan?

0: kami datang ke dinas pendidikan sampai ke kantor Kementerian Agama di wilayah Maluku juga untuk mendesak kepala dinas pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten.
1: Jadi memang kami fokus di dua negeri, Silale dan Latuhala, khususnya untuk 39 perempuan nelayan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Minggu 20 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, konflik perebutan hak kepemilikan Pulau Dar kini memasuki babak baru dan berada di titik didih. Tim kuasa hukum kantor pengacara Yohanes Romodi Ngurmetan yang mewakili Fransiskus Setitip resmi melayangkan somasi kedua kepada Semi Kasiwu dan manajemen PT Nusantara PIL. Langkah hukum tegas ini diambil setelah somasi pertama pada 4 Juni lalu diabaikan tanpa tanggapan oleh pihak terkait. Secara tatanan sejarah adat KEI, Pulau Dar diklaim merupakan hak mutlak Desa Rumat. Namun, selama hampir 20 tahun, pihak Semi Kasiwu bersama PT Nusantara PIL diduga kuat menguasai serta mengeruk keuntungan dari bisnis budidaya mutiara di lokasi tersebut tanpa pernah memberikan hak kepada masyarakat adat. Kuasa hukum Joseph Antonius Setitip menegaskan, somasi kedua ini menjadi peringatan keras dan bentuk itikad baik terakhir dengan memberikan tenggat waktu selama satu minggu. Apabila peringatan ini kembali tidak diindahkan, tim hukum memastikan siap menempuh jalur hukum drastis melalui laporan pidana ke kepolisian dan gugatan perdata ke pengadilan negeri Tual. Pihaknya telah menyiapkan pasal berlapis terkait dugaan penguasaan tanah tanpa hak dan pengalihan hak milik. Saat ini, seluruh berkas somasi dipastikan telah diterima secara sah di kediaman Semi Kasiwu serta kantor Nusantara PIL. Kita ke berita lain. Kecamatan Manyeu kembali mencatat rekor sebagai wilayah dengan kasus kebakaran hutan dan lahan terbanyak di Kabupaten Maluku Tenggara pada musim kemarau tahun ini. Hamparan lahan kering di sepanjang jalur vital seperti Jalan Namar menuju Debut Lair Ngangas, Ngayup hingga area Ngilngof ludes dilalap api si jago merah. Angin kencang yang berhembus di kawasan tersebut membuat kobaran api cepat merambat dan kian sulit dikendalikan. Puncaknya terjadi pada saat dua titik api mengancam kawasan pemukiman warga di Ohoi Namar dan Ohoi Ngayup. Menerima laporan dari warga setempat, mulai pukul 2 siang lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, tim pemadam kebakaran Maluku Tenggara langsung mengerahkan satu armada beserta 15 personel ke lokasi kejadian. Petugas berjibaku melakukan pemadaman serta pendinginan secara cepat hingga api berhasil dijinakan sebelum sempat merembet ke rumah-rumah warga. Usai memadamkan api di Namar, tim damkar bergerak cepat tanpa jeda menuju Ohoi Ngayup untuk mengatasi kebakaran susulan yang juga berhasil dipadamkan dengan sigap. Menanggapi maraknya musibah ini, pihak Damkar Maluku Tenggara menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan saat membuka area baru dan tidak membuang puntung rokok sembarangan demi mencegah bahaya kebakaran yang kian mengintai di musim kemarau. Pendengar, akibat masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital, Densus 88 Anti Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai atau gadget di sekolah. Laporan Lina Tehupuring.
3: Densus 88 Anti Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai salah satu langkah mencegah paparan dalam paham ekstremisme terhadap anak. Upaya tersebut dilakukan di tengah semakin masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital. Kasatgas Wil Maluku Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di wilayah Maluku terkait persoalan dimaksud. Koordinasi itu diarahkan untuk mendorong adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Langkah itu lebih diarahkan untuk memastikan pemanfaatan gawai di lingkungan sekolah tetap berada dalam pengawasan dan tujuan yang tepat.
0: Kami datang ke Dinas Pendidikan sampai ke kantor Kementerian Agama di wilayah Maluku juga untuk mendesak Kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten untuk mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan gawai. Ini akhirnya mendapat respon yang baik.
3: Dia berharap upaya yang dilakukan dapat memperkuat perlindungan anak dari berbagai pengaruh negatif di ruang digital. Pencegahan akan lebih efektif apabila sekolah, keluarga, pemerintah, aparat, dan masyarakat menjalankan perannya secara bersama-sama. Demikian Lina Tenggupur yang melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat komitmen penanganan tuberkulosis atau TB melalui penyusunan rencana aksi daerah. Langkah strategis ini mengusung konsep kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan instansi pemerintah, badan usaha, hingga lembaga kemasyarakatan dan keagamaan. Pelibatan berbagai elemen ini menjadi bukti tegas bahwa persoalan TB merupakan masalah serius yang menuntut penuntasan secara bersama. Persoalan kesehatan ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab sepihak instansi kesehatan semata. Sekretaris Bidang PIPK Klasis Kota Ambon, Pendeta Riz Amdiri, menilai pelibatan lembaga keagamaan menjadi kunci penting untuk menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput. Menurutnya, gereja dan lembaga keagamaan memiliki ruang kultural yang dekat dengan umat, sehingga pesan edukasi dan pencegahan TB dapat disampaikan secara efektif melalui mimbar pelayanan. Selain itu, sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan sektor non-pemerintah sangat krusial untuk mengeliminasi stigma negatif terhadap pasien TB. Melalui jejaring kerjasama lintas sektor yang kuat, target eliminasi TB di Provinsi Maluku diharapkan dapat tercapai secara optimal. Kolaborasi ini menegaskan pesan kuat bahwa penanganan TB bukan sekedar urusan medis, melainkan panggilan kemanusiaan bersama. Pendengar, kondisi geografis dan akses jalan yang sulit tidak menyurutkan semangat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melayani warga wilayah pegunungan. Menembus perjalanan ekstrim menuju Desa Manusa, Kecamatan Innamosol, tim Dukcapil SBB menggelar program pelayanan jemput bola administrasi kependudukan atau jebol adminduk. Langkah ini dilakukan demi memastikan masyarakat terpencil mendapatkan hak dokumen kependudukan secara merata. Dalam aksi jemput bola tersebut, warga dapat mengurus berbagai dokumen penting secara gratis, mulai dari perekaman dan pencetakan KTP, kartu keluarga, hingga akta kelahiran dan akta nikah, yang sebagian bisa langsung dicetak di tempat. Kepala Dinas Dukcapil SBB, Julius Nahuwai, menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah untuk hadir dan memberikan rasa keadilan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Kehadiran layanan langsung di desa ini disambut antusias oleh warga setempat yang selama ini terkendala jarak dan transportasi untuk mengurus dokumen kependudukan. Warga Desa Manusa Ferdinand mengaku sangat terbantu karena kelengkapan adminduk seperti KTP.

0: Komunitas Aniong Perempuan Layan Seilale, Kota Ambon, manfaatkan panel surya, mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kemarau panjang. Laporan Raudah Autana.
1: Komunitas Aniong Perempuan Nelayan Negeri Seilale mengusulkan pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat. Usulan tersebut disampaikan dalam Loka Karya Gender Transformatif dan Inisiatif Dekarbonisasi Berbasis Perempuan Komunitas yang digelar Yayasan 8 Maluku bersama Aksi for Gender, Social and Ecological Justice di Ambon. Perwakilan Komunitas Aniong Perempuan Nelayan Seilale Hana mengatakan bahwa pemanfaatan panel surya diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan air bersih sekaligus memanfaatkan potensi energi matahari yang tersisa di lingkungan masyarakat.
2: Sedikit yang perlu beta sampaikan dari perempuan Aniong, terkhusus bagi perempuan nelayan yang ada di Seilale. Ketika kami mengalami perubahan iklim, kami sebagai perempuan nelayan ini, kami sangat sulit untuk mengaktivitaskan ketong punya kegiatan hari-hari. Contoh seperti ketong ketika perubahan iklim, ketong susah air bersih. Atau ketong, apa yang tadi ibu bayi bilang, ketika katong pun bapak-bapak pi melaut lah, iya, sudah agak jauh sampai di laut Banda sana karena proses perubahan iklim, sehingga menjadi ini juga bagi katong sebagai perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kami mau mengatur ekonomi rumah tangga itu sulit, karena pertama kalau sudah pro iklim, cuaca susah yang bagus, katong sebagai ibu-ibu katong mau pergi mencari contoh sebagai seperti penjual ikan.
1: Hana juga berharap usulan tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah, khususnya melalui dana desa maupun alokasi dana desa, sehingga dapat direalisasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Direktur Yayasan 8 Maluku Bayi Hajar Tualeka mengatakan, pengalaman dan usulan perempuan komunitas perlu diterjemahkan menjadi kebijakan serta dukungan anggaran yang nyata.
3: Jadi memang kami fokus di dua negeri, Seilale dan Latuhala, khususnya untuk 39 perempuan nelayan. Jadi programnya itu adalah dekarbonisasi yang transformatif gender yang diinisiasi oleh perempuan komunitas. Artinya kita pahami bahwa dekarbonisasi itu sendiri kan upaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan energi baru yang terbarukan yang bersumber dari sumber daya lokal, seperti tadi yang beta sampaikan bahwa sumber daya lokal kita untuk energi ini kan berlimpah. Matahari ini kurang apa, air itu kurang apa. Mungkin kalau di Kota Ambon kita tidak bisa menggunakan mikrohidro karena sungainya tidak, kali-kali itu kan tidak ada toh. Tetapi kayak kincir angin kita bisa gunakan panel surya.
1: Bayi berharap inisiatif yang dipimpin perempuan komunitas termasuk pemanfaatan energi bersih untuk kebutuhan air dapat memperkuat pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim dan juga transisi energi yang adil serta mudah diakses masyarakat.
0: Pendengar, alokasi bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah untuk Provinsi Maluku mengalami lonjakan drastis pada tahun 2026. Dari yang sebelumnya hanya 81 unit pada tahun 2025, kini melonjak menjadi 7.227 unit. Kepastian lonjakan alokasi ini disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dipimpin langsung oleh Menteri PKP. Gubernur Maluku Hendrik Leweriza menyambut baik peningkatan signifikan ini sebagai dukungan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak. Pihaknya menegaskan bahwa pemenuhan rumah layak huni bukan sekedar pencapaian angka statistik, melainkan langkah konkret untuk menekan angka kesenjangan kebutuhan perumahan atau backlog, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku kini bersiap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pelaksanaan program bedah rumah tersebut berjalan optimal di 11 kabupaten dan kota. Tak berhenti di situ, Pemprov Maluku juga memasang target ambisius agar alokasi program BSPS dapat terus ditingkatkan hingga mencapai 10.000 unit pada tahun 2027 mendatang.

0: Pendengar, setelah sempat bermasalah akibat harga yang melambung dan dugaan karung dijahit ulang, pasokan beras SPHP di Pasar Langgur kini kembali normal. Berdasarkan pantauan di lapangan, seluruh pedagang sembako di pasar tersebut kompak menjual beras program pemerintah itu sesuai dengan harga eceran tertinggi. Beras SPHP kemasan 5 kg kini dijual seragam dengan harga resmi Rp67.000 per karung. Aminah, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengaku tidak berani mematok harga di atas aturan pemerintah karena khawatir dagangannya tidak laku dan merugikan pembeli. Selain beras SPHP, harga berbagai kebutuhan pokok lainnya di Pasar Langgur dilaporkan relatif stabil dan tanpa kenaikan signifikan. Para pedagang memperkirakan pergerakan harga sembako baru akan mengalami fluktuasi jelang momentum hari raya mendatang. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku terus mendorong kemajuan UMKM di Maluku. Laporan Sahira Sangaji.
1: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rahmat Pratama menyampaikan strategi kunci mendorong kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurutnya strategi yang diperlukan yaitu dengan bersinergi dalam mendukung peran UMKM bagi perekonomian. Rahmat mengatakan diperlukan upaya secara bersama khususnya dengan peran aktif pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan mengingat peran UMKM bagi perekonomian Indonesia yang inklusif serta perannya dalam meningkatkan produksi dalam negeri yang kemudian berkontribusi bagi stabilisasi harga serta kesejahteraan masyarakat. Rahmat Pratama menegaskan Bank Indonesia berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk dengan sinergi yang erat dengan pemerintah dan otoritas lainnya baik di pusat maupun daerah agar mendorong sektor-sektor prioritas khususnya UMKM.
2: Salah satunya adalah kita membutuhkan strategi utang luar negeri, kebijakan dari pemerintah maupun korporasi-korporasi yang memiliki utang luar negeri. Dari data itu kemudian kita juga cek stok papan uang nasibnya di perbankan, di sisi keuangan kita, dan dari situ nanti kita akan menentukan kebijakan moneter kita nih, kalau memang kita.
1: Menurut Rahmat Pratama, dukungan terhadap UMKM dapat dilakukan dalam beragam cara, salah satunya sinergi dengan industri untuk melakukan digitalisasi. Salah satu contohnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku mengembangkan UMKM melalui upaya peningkatan akseptasi pembayaran digital Quick Response Indonesian Standard atau QRIS pada UMKM. Saat ini terdata pengguna QRIS yang didominasi UMKM di Maluku mencapai 117.636 hingga Juni 2026. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Ambon menggelar workshop peningkatan kapasitas humas untuk memperkuat tata kelola informasi serta publisitas olahraga di wilayah setempat. Kegiatan bertajuk Manajemen Keolahragaan dan Perlindungan Hukum Jurnalis ini berlangsung di Kafe Ujung JMP Ambon dengan menghadirkan para pengurus humas cabang olahraga serta insan pers. Mewakili Ketua KONI Kota Ambon, Sekretaris Umum Poli Joris menegaskan bahwa peran humas di era digital sangat krusial agar keberhasilan atlet dapat disebarluaskan secara efektif kepada publik. Pelatihan ini juga menjadi fokus pembenahan internal setiap cabang olahraga sebagai langkah persiapan matang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau POPMAL pada tahun 2027 mendatang. Dengan menghadirkan dua jurnalis olahraga senior Novi Pinontoan dan Roni Samloi, para peserta dibekali pemahaman terkait manajemen olahraga hingga dimensi hukum jurnalistik. Melalui workshop ini, KONI Kota Ambon berharap terbangun sinergi yang makin solid antara pengurus cabang olahraga dan media guna mendongkrak dukungan publik serta sponsor bagi kemajuan prestasi olahraga di Ambon.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Akibat masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital, Densus 88 Anti Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai atau gadget di sekolah. Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Seilale, Kota Ambon memanfaatkan panel surya mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kemarau panjang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat pagi.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Dalam bisnis yang penuh tantangan, kolaborasi antar UMKM bisa menjadi kunci sukses. Dengan saling mendukung dan berbagi sumber daya, UMKM dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Kolaborasi memungkinkan UMKM menghadapi persaingan dengan lebih percaya diri, sekaligus membangun jaringan yang kuat dan solid.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

Ya, Profesor Riambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Informasi seputar Maluku untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Ambon memberikan dukungan psikososial kepada sekitar 120 anak di Desa Patahue yang terdampak kebakaran. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu anak-anak menghadapi dampak psikologis setelah menyaksikan langsung peristiwa kebakaran di desa mereka. Program psikososial support atau dukungan psikososial tersebut dilaksanakan pada Sabtu 19 September 2026 dengan peserta berasal dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA. Kegiatan dikemas melalui perkenalan bersama, permainan interaktif dan komunikasi dalam suasana yang menyenangkan. Relawan PMI Kota Ambon Joso Selisa mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu mengurangi rasa takut dan tekanan yang mungkin dialami anak-anak setelah menghadapi peristiwa kebakaran. Pendekatan dilakukan dengan menciptakan suasana yang aman agar anak dapat berinteraksi dan juga menyampaikan perasaannya. Menurut Jo, PMI tidak hanya berfokus pada bantuan fisik setelah bencana, tetapi juga memperhatikan kondisi psikososial anak. Dukungan diberikan agar anak-anak merasa aman, didengarkan, dan tidak menghadapi pengalaman tersebut seorang diri.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kamu itu betangka akang juga. Daripada beta pesat juta ini akang malayang.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Ada satu momen yang sering membuat orang berhenti berpikir ketika kesehatan mulai terganggu. Tapi kini, harapan itu semakin dekat. Layanan kesehatan terus diperluas dan dibuat lebih merata. Dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan ibu dan anak, hingga langkah nyata menurunkan stunting lewat gizi yang lebih terpantau dan pendampingan keluarga di lapangan. Dan saat butuh penanganan lebih lanjut, BPJS Kesehatan hadir membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena sehat bukan untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Gunakan layanan kesehatan yang tersedia sekarang juga.

Ya, Prof. Satir Riambon, kalau inspirasi dan informasi pendengar ya, PNS Weekend untuk Anda yang lagi jogging atau mungkin yang lagi berolahraga sepeda mungkin ya, mungkin itu adalah hal yang baik yang bisa dilakukan pada saat momen liburan seperti ini ya. Karena investasi kesehatan itu nggak mengenal tua dulu, muda juga perlu banget ya pendengar. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Kondisi saluran air got di belakang gedung Pasar Merdeka Kota Ambon kembali dikeluhkan masyarakat. Selain mengeluarkan bau tidak sedap, air dari saluran tersebut juga kerap meluap hingga menggenangi area sekitar dan kondisinya menyerupai banjir. Handan, salah satu pembeli di Pasar Merdeka kepada RRI Ambon mengatakan, persoalan air got yang berbau tersebut sudah berlangsung cukup lama. Kondisi ini dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat yang setiap hari beraktivitas maupun berbelanja di kawasan Pasar Merdeka. Menurutnya, ketika debit air meningkat, saluran got tidak mampu menampung seluruh aliran air sehingga air meluap ke permukaan. Genangan tersebut membuat kondisi lingkungan di belakang Pasar Merdeka menjadi kurang nyaman, terutama karena air yang keluar ini menimbulkan bau tak sedap ya. Dan dia juga menduga salah satu penyebab terjadinya luapan air adalah ukuran drainase yang terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung volume air, terutama ketika aliran air meningkat pendengar. Namun menurutnya penyebab kondisi tersebut perlu disiksa langsung oleh pihak terkait.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Anda tahu, ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia, PTRI, sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara Lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

3% dari daratan bumi, tetapi menyumbang sebanyak 60-80% konsumsi energi dan 75% emisi karbon. Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk di dunia semakin meningkat. Hal ini juga berpengaruh pada kuantitas tempat tinggal yang memadai. Dalam menghadapi dampak dari perluasan kota terhadap lingkungan hingga mengurangi kerentanan terjadinya bencana akibat ulah manusia, seperti tanah longsor karena hutan gundul, perlu adanya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan merupakan tujuan untuk menjamin akses terhadap pemukiman yang layak.

Ya, Bro Satrio Riambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mendorong penguatan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO Darren Tang di Jenewa, Swiss. Pertemuan tersebut membahas kerjasama Indonesia dan WIPO dalam perlindungan pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional. Pembahasan juga mencakup kekayaan intelektual, komunal atau KIK, dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya bagi masyarakat. Indonesia saat ini memiliki sejumlah perangkat hukum di bidang hak cipta, paten, dan pemajuan kebudayaan, dan KIK ya. Pemerintah mendorong forum WIPO menghasilkan instrumen internasional efektif dan mengikat untuk melindungi pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional Indonesia. Melalui Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Berbasis Budaya, Kementerian Kebudayaan juga memperluas fasilitas pencatatan hak cipta. Adapun pendaftaran merek, pencatatan KIK, serta pendampingan bagi kreator dan juga komunitas. Pada tahun 2026 ini, pihaknya menargetkan 200 pencatatan hak cipta dan 150 pendaftaran merek. Integrasi warisan budaya tak benda ke pusat data nasional KIK meningkat dari 226 pada 2025 dan menjadi 250 pada tahun 2026.

Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Tuhan selalu mengasihimu. Jangan pernah berpikir Dia meninggalkanmu. Percayalah, Dia selalu ada setiap saat di sisimu. Dan kasihnya kepadamu takkan bisa diukur oleh apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu, bersyukurlah.

Saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu. Sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya, percayalah

Setiap hari adalah berkat. Setiap nafas, senyum dan air mata adalah semua hal yang patut disyukuri. Kehidupan berhenti saat kita tidak mau berjuang lagi. Pertempuran berhenti saat kita tidak mau bangkit lagi setelah jatuh. Pengharapan berakhir saat kita tidak percaya lagi. Jangan pernah melihat ke belakang dan jangan pernah melihat ke depan. Lihatlah saat ini dan berterima kasihlah kepada Tuhan untuk hari yang baru. Karena tidak semua orang di dunia ini diberikan kesempatan untuk bangun dari tidurnya hari ini.

Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit yang kita alami, di saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.